0: saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif, karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya, ya, terutama di bidang fiskal.
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
2: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat, karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan. Selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen, kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
3: ya,
2: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Laporan khusus.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
6: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
7: Ya, bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
5: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah

0: memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya?
1: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
2: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
4: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
5: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
6: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkenalkan memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
11: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
12: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
11: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
12: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
13: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
12: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkap pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
14: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
10: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
9: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ada yang baru dari Rehab.
4: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN... ...yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN... untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya

0: iuran, dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBTU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, cek formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian,

0: pencegahan.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, rasakan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab Turbo.

0: semua tempat langsung terasa istimewa saat pertama kali dilihat. Ada beberapa tempat yang justru perlahan bicara lewat suasananya. Di Biak, ada satu tempat seperti itu. Sebuah wisata alam dengan air berwarna biru jernih, tenang, dan masih sangat alami. Inilah wisata Gua Kalibiru. Gua Kalibiru bukanlah tempat yang baru, tetapi sudah ada sejak lama. Bahkan jauh sebelum dikenal sebagai destinasi wisata. Bagi masyarakat setempat, tempat ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kalau dia itu wonderland. Kalau bahasa Indonesia-nya ya Gua Kalibiru. Nah, kalau menurut saya, umur saya sudah 63, pasti ini sudah ada sudah yang orang tua kami yang sudah pernah ke dulu. Nah, kami anak-anak ini lagi. Nah, sekarang kan kita punya anak-anak ada yang kita orang tua sekarang.
0: Itulah penjelasan Bapak Justus Rumpaidu selaku pengelola wisata Gua Kalibiru. Tempat ini bukan sekedar lokasi wisata, melainkan ruang hidup yang tetap dijaga keberadaannya hingga hari ini. Daya tarik utama Gua Kalibiru tentu saja pada airnya, yang biru, jernih, dan terlihat begitu alami. Tapi di balik keindahan itu, ada upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaganya.
1: Jadi kita harus menjaga dia punya lingkungannya, apa ini pohon-pohon tidak boleh tebang-tebangan dengan burung-burung yang terbang di juga kami lindung.
0: Menjaga tempat ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal kesadaran bahwa alam harus dihormati. Dari pusat kota Biak, perjalanan menuju Gua Kalibiru memakan waktu sekitar 20 hingga 20 km. Sebuah perjalanan singkat menuju suasana yang jauh lebih tenang.
1: Dari kota ke sini, dia punya kilo 20, ada 20-25 km dari kota ke sini.
0: Sesampainya di lokasi, pengunjung akan menemukan fasilitas yang masih sederhana. Sebagian dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan sebagian lagi berasal dari bantuan pemerintah.
1: Ada yang pribadi, ada yang bantuan dari pemerintah juga, para wisata juga, ada tentara-tentara juga memang. Tapi tidak begitu ini, jadi kecil-kecil saja. Kalau pondok ini ya anak saya yang. Kalau dari ini tarifnya ada ini dari store kadang-kadang 5.000 per orang, 5.000 juga. Jadi kalau satu motor itu 15.000. Kalau mobil ya 10.000 per dia, orangnya boleh mas 5.000.
0: Menariknya, pengelolaan tempat ini dilakukan bersama oleh beberapa warga. Mereka bergantian menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata ini.
1: Kalau menurut kami di tujuh keluarga yang sekarang mengelola tempat ini, memang kami ada kebersihan. Bergiliran, jadi satu minggu ini kami pegang rotrei. Jadi keluarga ini jaga punya Senin, Selasa, keluarga yang lagi. Rumpai itu semua, jadi bergiliran begitu. Jadi kami menjaga bersihkan sampai hari Minggu kita pegang protei lagi.
0: Nah, berikut ini kita dengarkan tanggapan dan kesan dari pengunjung yang datang dan menikmati wisata Gua Kalibiru.
2: Menurut saya, Gua Kalibiru Parai ini salah satu destinasi wisata alam Biak yang masih sangat alami. Airnya masih sangat jernih dan suasana di wisata ini sejuk sekali. Sebagai pengunjung, saya merasa nyaman berkunjung ke sini.
0: Kesan alami dan tenang inilah yang membuat banyak pengunjung merasa nyaman. Tidak ada hiruk-pikuk, hanya suara alam yang mendominasi. Biasanya, jumlah pengunjung akan meningkat saat akhir pekan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu.
1: Pengunjung banyak itu hari Sabtu dengan hari Minggu. Sedangkan hari lain itu ya kira-kira ada 5 motor, 8 mobil, kadang-kadang satu. Itu ada hari lain, tapi kalau hari Minggu dengan hari Sabtu dengan hari Minggu itu ada banyak sedikit.
0: Meskipun belum berkembang pesat, Gua Kalibiru tetap memiliki daya tarik tersendiri. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan utama. Dan berikut harapan dari pengunjung wisata Gua Kalibiru, Biak, Papua.
3: Wisata Gua Kalibiru ini bagus sekali, airnya jernih dan tempatnya bersih. Saya sering datang ke sini dengan keluarga untuk menikmati suasana di wisata ini. Saya sempat berharap kebersihan di tempat wisata ini terus dijaga oleh semua pengunjung dan semakin maju lagi ke depan supaya lebih banyak dikenal masyarakat.
0: Gua Kalibiru mungkin bukan tempat yang ramai, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Tenang, alami, dan menyimpan cerita yang tidak selalu terlihat tapi bisa dirasakan. Sekian persembahan feature RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

90,1 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan satu lagu terakhir tadi mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini, di BIA pagi ini, edisi Selasa 15 September 2020. Ya, berikan terima kasih juga untuk Anda sudah mendengarkan rangkaian lagu-lagu dan juga musik informasi yang telah kami hadirkan menemani pagi hari Anda. Berikan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda mengakhiri kebersamaan kita di BIA pagi ini, edisi Selasa 15 September 2020. Setelah pasti rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Berikut kami informasikan, selepas ini akan kami hadirkan untuk Anda di program BIA siang ini. Mewakili kebersamaan kita di BIA siang ini, akan kami hadirkan dan juga kita dengarkan bersama pendengar. Di pagi hari ini akan hadir langsung telah akan kita ikuti, ya, yakni Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI BIA di FM 90,1 MHz dengan topik New Rehab 3.0. Ya, akan hadir nanti di studio narasumber Muhammad Helmi selaku staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang BIA Nova. Ya, berikan Anda dapat langsung menyimak ya di 90,1 FM maupun di streaming RRI Digital dan juga di Facebook maupun di rri.co.id. Selepas ini akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI BIA, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaihul.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Biak Siang ini pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, mengawali kebersamaan di Biak Siang ini, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, kita ikuti bersama bincang-bincang pagi yang akan kami hadirkan di siang hari ini dengan topik New Rehab 3.0. Akan hadir nanti di studio pendengar yakni narasumber Muhammad Helmi, selaku staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, live langsung dari 9,1 FM maupun di YouTube, Facebook, dan RRI Digital. Selamat pagi jelang siang kami ucapkan dan selamat mengikuti.

0: Sanggar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI, khususnya di program Satu RRI Biak. Kembali lagi kami hadirkan Bincang Pagi ini pendengar. Kali ini kami bersama dengan BPJS Kesehatan untuk mempromosikan nih sesuatu yang baru dari BPJS Kesehatan, yaitu program Rehab 3.0. Ya, saya Stefani Kumambu akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 11 di dialog bincang pagi ini pendengar, di Selasa pagi ini ya, 15 September 2026. Pagi ini saya sudah bersama dengan staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Biak, ada Mas Muhammad Helmi. Selamat pagi Mas Helmi.
2: Selamat pagi Kakak Fani.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat. Kakak Fani sehat?
1: Sehat juga,
2: alhamdulillah. Puji
1: Tuhan. Ya, karena ini perasaan beberapa waktu lalu kita baru membahas terkait Rehab 2.0 ya. Wah, ini ternyata pengembangannya sudah naik lagi nih ya. Jadi Rehab 3.0 ini jadi salah satu solusi pembayaran tunggakan yang lebih fleksibel untuk Anda. Dan ini bisa kita cicil sesuai dengan kemampuan, jadi JKN-nya bisa aktif kembali. Tapi prosesnya seperti apa? Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Mas Helmi ya, hingga nanti jelang pukul 11. Iya, nanti juga Anda kami undang bisa berpartisipasi di pagi hari ini ya, nanti untuk sesi kedua. Dan Anda juga bisa menyimak perbincangan kami pagi ini langsung di kanal YouTube kita @RRI Biak. Saya langsung saja nih, Mas Helmi, ini kita ngomongin seputar program Rehab 3.0 ya. Ini sebenarnya program seperti apa sih nih ya? Kalau yang kemarin perasaan beberapa waktu lalu, ini baru 2.0, ini udah naik lagi nih 3.0. Ini bedanya apa sih

0: dengan program-program sebelumnya.
1: Oke, baik Kak Fani, terima kasih. Mungkin kurang lebih baru setahun yang lalu ya kita launching di sini untuk program Rehab 2.0 itu. Kami dari BPJS juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ke RRI setelah kami mensosialisasikan di sini itu pendaftaran meningkat cukup masif. Sehingga pendaftaran kita di target kita tahun lalu itu lebih dari 100% untuk pendaftaran Rehab 2.0 sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas yang terbaru. Apa sih itu Rehab 3.0 atau 3.0 ini? Jadi sesuai tagline-nya itu bayar cicilan sesuai kemampuan JKN aktif kembali. Nah, apa sih bedanya dengan Rehab 2.0? Di mana pada menu Rehab 2.0 yang sebelumnya atau rencana pembayaran bertahap yang sebelumnya, apabila peserta mendaftar program rehab, maka akan langsung dibuatkan simulasi tagihannya sesuai kesepakatan yang di awal, dan peserta diwajibkan untuk membayar iuran yang telah disepakati di awal. Nah, bedanya di 3.0 ini adalah bahwa pembayaran cicilan itu sesuai dengan kemampuan finansial dari peserta. Jadi, misalkan peserta mendaftar program rehab 3.0, lalu peserta memilih untuk cicilannya selama 12 bulan. Nah, kalau di program yang sebelumnya di 2.0 itu setiap bulannya sudah ditentukan nih berapa yang harus dibayarkan dan pembayarannya setiap bulan. Nah, kalau di 3.0 ini, misal di bulan ini peserta baru punya uang 50.000, itu bisa dibayarkan terlebih dahulu dan tidak harus menunggu waktu jangka waktunya dalam satu bulan. Misal di minggu ini punya 50.000, bisa dibayarkan terlebih dahulu. Di minggu depan punya 50.000 lagi, bisa dibayarkan terlebih dahulu, seperti itu kan.
0: Oke, jadi bisa dibilang ini jauh lebih fleksibel ya.
1: Jauh lebih fleksibel.
0: Tidak paten di harus sekian dan harus hari yang sama seperti itu ya.
1: Betul.
0: Oke, lalu sebenarnya ini siapa saja nih? Nah, lagi-lagi nih, siapa saja sih peserta yang bisa ngikutin program dari Rehab 3.0 atau 3.0 ini?
1: Baik, untuk peserta yang bisa mengikuti program Rehab 3.0 ini, pada dasarnya itu sama dengan program rehab yang sebelumnya. Namun di sini spesifik kita lebih membantu untuk peserta PBPU atau peserta yang lebih dikenal dengan sebutan peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran 4 sampai 24 bulan. Artinya dari mulai tunggakan 4 bulan sampai tunggakan 2 tahun itu layak untuk mengikuti program Rehab 3.0 ini.
0: Oke, berarti bisa dibilang program ini khusus ya untuk peserta yang punya tunggakan seperti
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini kalau mungkin ada di antara pendengar ya yang mungkin ingin mendaftar program ini nih, caranya seperti apa sih, Mas?
1: Betul. Untuk pendaftaran program ini sendiri itu ada 4 cara, Kakak Fani. Itu kita sudah mencoba membuat se-fleksibel mungkin. Yang pertama, tentunya peserta dapat mendaftar melalui aplikasi mobile JKN.
0: Okay.
1: Jadi untuk pemirsa RRI di seluruh Biak dan sekitarnya yang belum punya aplikasi mobile JKN, ayo download aplikasi mobile JKN, karena dengan memiliki aplikasi mobile JKN, seolah-olah mini kantor BPJS Kesehatan itu ada di genggaman kita. Kita dapat memproses segala hal di situ, salah satunya untuk mendaftar program Rehab 3.0. Lalu yang kedua, kita juga bisa mendaftar melalui WhatsApp, atau biasa kita sebut dengan Pandawa. Itu di nomor 08118165165. Nah, untuk masyarakat mungkin yang belum bisa mengakses dua hal tersebut, bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Di setiap kabupaten kota itu ada kantornya. Lalu untuk cara yang keempat, lagi-lagi melalui WhatsApp. Ini WhatsApp khusus penagihan iuran. Jadi terkait iuran saja, itu ada di nomor 08810101165165. Jadi ada 4 cara itu, Kakak Fani, untuk mendaftar program Rehab 3.0.
0: Oke, terus kira-kira selain tadi caranya ya, mungkin ada nggak sih syarat-syarat khusus nih untuk bisa mengikuti program rehab ini sendiri?
1: Baik, untuk syarat khusus, pertama, tentunya harus memiliki tunggakan. Karena jika tidak memiliki tunggakan, sistem kita pasti ketika pendaftaran awal, baik itu melalui mobile JKN atau Pandawa, pasti langsung akan menyampaikan bahwa peserta tersebut tidak layak mengikuti program rehab 3.0 karena tidak memiliki tunggakan. Begitu juga kalau misal nih ada peserta, dia sebelumnya menjadi peserta mandiri, lalu peserta tersebut beralih segmen, misal menjadi PNS atau TNI, Polri, bekerja di badan usaha swasta, itu juga bisa mendaftar program ini. Syaratnya harus memiliki tunggakan iuran di atas 3 bulan ya, atau 4 bulan sampai 24 bulan tadi yang saya sampaikan.
0: Izin, berarti kalau seperti tadi ya, katakan ketika dia menjadi peserta mandiri lalu dia memiliki tunggakan ya, lalu ketika mereka dia sudah beralih ini ya kategorinya tadi ya, karena sudah bekerja dan lain-lain, ini berarti tunggakan ketika mandiri ini masih terbaca dan memang harus mengikuti rehab ini ya.
1: Betul, jadi terkait tunggakan tersebut sudah diamanahkan di peraturan presiden nomor 82 tahun 2018. Di situ dijelaskan di pasal 24 bahwa BPJS Kesehatan itu wajib mencatat dan menagihkan untuk peserta yang memiliki tunggakan. Jadi di amanah perpres tersebut, kita di BPJS selain mencatat juga mempunyai kewajiban untuk menagihkan. Nah, tapi kan tidak semua peserta memiliki kemampuan untuk membayar secara sekaligus. Makanya BPJS juga dituntut nih, ayo dibuat inovasinya. Bagaimana caranya agar misal tunggakan 1 juta mungkin dibayar sekaligus kan terlihat sangat berat ya, kalau kita bayar tunggakan langsung 1 juta. Nah, kalau misal nih dibagi misal per bulan 100 ribu kan mungkin terlihat lebih mudah, lebih ringan, seperti itu.
0: Oke, baik. Artinya tetap berarti yang beralih ini ya, artinya kategori ini berarti tidak berarti ketika pindah lalu hilang nih.
1: Betul. Ya. Tetap jadi memang ada harus kewajiban di situ.
0: Iya. Oke. Dan ini kalau dilihat dari program rehab 3.0 atau rehab 3.0 sendiri ini berapa lama sih pesertanya nih bisa mencicil?
1: Oke, jadi kalau di program rehab yang sebelumnya, di program rehab 2.0 itu peserta memiliki keleluasaan untuk mencicil selama 36 bulan, maksimal itu 3 tahun. Namun di program rehab 3.0 ini kita lebih sederhanakan lagi, untuk cicilannya itu maksimal di 12 bulan. Namun tidak berhenti di situ, keleluasaan membayarnya juga kita bikin lebih semakin fleksibel lagi. Jadi dari yang sebelumnya bisa dibayarnya itu setiap bulan sesuai kesepakatan awal, kalau di yang 3.0 ini kita bisa bayar per minggu bahkan per hari. Jadi kita buat se-fleksibel mungkin.
0: Ya, berarti itu mungkin targetnya sebulannya sekian tapi harus di
1: bisa dicicil lagi.
0: Oke. Nah, kalau itu gimana nih Pak Helmi, kalau seandainya justru ketika ini kan tadi sudah besaran cicilannya ya, jangka waktu cicilannya, lalu kalau misalnya pesertanya tetap terlambat nih membayar cicilan yang sudah disepakati tadi.
1: Baik, itu sebenarnya pertanyaan yang sering terjadi ya. Di realitanya kita sudah mendaftar rehab, sudah kita daftarkan, mungkin karena alasan finansial atau kebanyakan juga lupa dan lain-lain, itu maka secara sistem akan terakumulasi. Misal peserta tersebut menunggak 1 juta lalu berkomitmen untuk mencicil selama 10 bulan. Nah, di bulan pertama peserta membayar nih 100 ribu. Lalu di bulan kedua peserta lupa untuk membayar cicilannya tersebut. Maka ketika masuk ke bulan ketiga, maka yang di bulan dua itu akan terakumulasi ke bulan tiga. Jadi di bulan tiga cicilannya menjadi 200 ribu. Seperti itu. Tapi balik lagi untuk yang di program rehab 3.0 ini, apabila belum mampu nih bayar langsung 200 ribu, itu tetap bisa dicicil kembali. Jadi sesuai kemampuan finansial peserta tersebut, minimal 10 ribu itu bisa dibayarkan.
0: Nah, ini kalau tadi kan sudah berusaha nih ya untuk diringankan. Nah, kalau pesertanya justru tidak mampu nih melanjutkan cicilannya, seperti apa nih?
1: Nah, kalau jika secara finansial peserta tidak mampu, sebenarnya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu ada namanya program untuk mendanai masyarakat yang tidak mampu. Yeah. Jadi kepesertaannya, iuran setiap bulannya itu ditanggung oleh pemerintah nih. Tapi tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika masyarakat tersebut ingin menjadi tanggungan pemerintah daerah, itu bisa mendaftar ke dinas kesehatan setempat. Misal di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, peserta bisa melampirkan kartu keluarga, KTP, nanti akan dilakukan verifikasi oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Namun, apabila di suatu daerah kuota dari yang tanggungan pemerintah daerah tersebut sudah penuh, maka harus mendaftar yang menjadi tanggungan pemerintah pusat. Nah, itu daftarnya bisa melalui dinas sosial yang ada di daerah. Nanti datanya akan diusulkan sampai tingkat ke Kementerian Sosial, baru akan apabila diverifikasi dan layak, baru akan didaftarkan. Intinya, BPJS itu selalu memberikan alternatif solusi. Yang penting gimana sih JKN atau jaminan kesehatan masyarakatnya itu bisa aktif. Karena kan kita tidak tahu nih kakak, kapan kita sakit. Kita butuh pelayanan kesehatan, seperti itu.
0: Oke, Mas Helmi, ini kita masih berbicara tentang program rehab 3.0 ya, atau 3.0, satu pengembangan inovasi ya yang lebih meningkat dari BPJS Kesehatan. Ini kan tadi kita ngomongin soal tunggakan ya, tunggakan-tunggakan dari para pengguna atau untuk para ini ya
1: peserta.
0: Nah, ini banyak yang mungkin banyak masyarakat juga yang masih bingung mungkin mengenai tunggakannya nih. Ini gimana sih ngecek tunggakannya?
1: Ya, baik, itu betul sekali ya, realita banyak masyarakat yang kadang-kadang tiba-tiba kaget nih. Kok tiba-tiba saya punya tunggakan sekian? Saya tiba-tiba biasanya itu yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Masyarakat tersebut masuk rumah sakit, terus tiba-tiba kaget, kok ada tunggakan 1 juta, 2 juta. Nah, jadi tunggakan itu dihitung sejak peserta mendaftar ke BPJS Kesehatan. Ketika mendaftar, peserta diberikan kewenangan untuk memilih di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Di mana kelas 1 itu iurannya Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, kelas 3 itu iurannya Rp42.000. Namun, peserta cukup membayar Rp35.000. Karena yang 7.000-nya itu disubsidi oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, jadi di awal peserta sendiri sudah diberikan kewenangan nih. Dia mau daftar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai kemampuan finansial. Namun, seiring berjalannya waktu, yang realita di lapangan juga kita sering temui, itu bayar bulan ke 1, ke 2, ke 3 itu seringnya lancar. Tapi ketika sudah mulai masuk ke bulan keempat, kelima, ada yang lupa, mungkin ada yang masalah finansial juga. Nah, sebenarnya kita ada alternatif solusi ketika peserta mendaftar itu sekaligus mendaftar program auto debit. Jadi bayar pembayaran setiap bulan itu nanti otomatis dipotong dari rekening masing-masing peserta. Namun, banyak juga peserta yang tidak memiliki rekening, yang kadang akhirnya menjadi tunggakan setiap bulannya yang akhirnya peserta kaget. Untuk mengeceknya sendiri, balik lagi download aplikasi Mobile JKN. Karena di situ akan tertera langsung tunggakannya berapa nominalnya, berapa bulan peserta menunggak. Bisa juga melalui Pandawa di nomor 08118165165.
0: Oke, Mas Helmi, ini kita masih lanjut ya. Kalau tadi kan Mas Helmi bilang punya tunggakan, lalu kadang kita tidak tahu tiba-tiba begitu kita sakit di rumah sakit ada tunggakan ya. Nah, misalnya nih ada peserta yang bisa membayar, nah bayar cicilannya nih. Ini apakah setelah mengikuti rehab ini itu langsung bisa menggunakan layanannya seperti biasa atau butuh beberapa hari lagi atau seperti apa?
1: Iya, izin kakak. Kalau terkait kartu bisa digunakan kembali itu adalah ketika seluruh tunggakan sudah dibayarkan lunas. Nah, kebanyakan untuk peserta yang ikut program rehab ini sendiri adalah peserta yang kita hubungi lalu kita edukasi bahwa Bapak, Ibu masih memiliki tunggakan nih sekian. Takutnya nanti kalau tiba-tiba masuk butuh pelayanan kesehatan, kan kita tidak tahu, tiba-tiba nanti kaget punya tunggakan sekian-sekian, itu justru berat. Sebenarnya program ini adalah untuk mengantisipasi pertanyaan dari Kakak Fani tadi. Kalau misal sudah sakit nih, mm-hmm. butuh pelayanan kesehatan, yeah. terus kaget tiba-tiba mm-hmm. harus bayar sekian, bayar Betul. Sekian. Nah, yeah. untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi, mm-hmm. maka kita buatlah program ini.
0: Okay.
1: Jadi sewaktu-waktu sakit, JKN-nya sudah aktif, mm-hmm. seperti itu.
0: Berarti, tapi kalau seandainya kita masih dalam proses mengikuti rehab ini ya, artinya kan ini ada jangka waktunya. Kita sambil mencicil, ini ketika kita mungkin membutuhkan ya pelayanan kesehatan dan lain-lain, itu masih bisa digunakan?
1: Kalau kita sedang dalam proses pencicilan atau dalam proses program rehab, itu kartu sementara statusnya nonaktif memang. Jadi kartu sementara belum bisa digunakan untuk berobat baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di rumah sakit selama sebelum seluruh tunggakannya tersebut lunas.
0: Oke. Jadi seperti itu. Oke. Ini juga mungkin ada yang jadi pertanyaan di masyarakat juga ya. Ini kan kalau mengikuti program seperti program mandiri khususnya ya Mas Helmi ya. Yeah. Ini kan biasanya kalau dalam satu keluarga kan ada ayah, ibu, anak dan sebagainya. Apakah ketika program mengikuti program dari BPJS Kesehatan ya, baik itu mungkin secara mandiri, apakah ini wajib nih satu keluarga ikut atau hanya bisa apa boleh bapak ibunya saja atau hanya anaknya saja atau seperti apa nih? Ini wajibkah satu keluarganya harus mengikuti program tersebut?
1: Baik, ini juga sering pertanyaan dari masyarakat ya. Kalau misal nih ada yang sakit, bisa nggak sih yang didaftarin yang sakit aja? Yang yeah. belum sakit, nggak usah didaftarin dulu. Nah, sebenarnya tujuan dari program kita menyebutnya Jaminan Kesehatan Nasional ini ya, itu adalah bagaimana seluruh penduduk Indonesia itu mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Sekarang yang jadi masalah adalah bahwa tidak semua orang itu akan tahu kapan dia sakit.
0: Iya, betul.
1: Ya, kan yang menjadi pertanyaan di situ. Nah, oleh karena itu melalui undang-undang dan peraturan presiden itu pemerintah mengamanahkan kepada BPJS dan seluruh penduduk Indonesia itu wajib mendaftar jaminan kesehatan, termasuk orang asing. Orang asing yang bekerja di Republik Indonesia itu minimal 6 bulan itu juga wajib mendaftar untuk jaminan kesehatan ini. Jadi apabila pertanyaannya dalam satu kakak itu boleh didaftarkan anaknya saja atau orang tuanya saja, itu jawabannya tidak boleh. Jadi wajib didaftarkan seluruhnya, seperti itu.
0: Oke, berarti ini kalau yang termasuk orang asing pun memang harus ini.
1: Betul, ya? Kan banyak juga orang asing yang bekerja di Indonesia, mungkin dia bekerja di perusahaan multinational company yang ada di Indonesia, itu juga wajib didaftarkan. Namun segmennya kan nanti ada sendiri untuk pekerja penerima upah masuknya, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan ini Mas Helmi, ini kalau seandainya nih ya, banyak peserta yang mungkin tunggakannya ini cukup besar, apalagi tadi kayak saat sekeluarga ini ya, pastinya mungkin ketika mereka lupa atau dalam kondisi finansial, ini kan pastinya tunggakannya akan jauh lebih besar ya. Misalnya dalam satu keluarga mungkin 5 orang dan lain-lain. Ini apakah seperti apa nih mereka mengikuti program rehab ini sendiri?
1: Iya, baik. Saya cerita sedikit, ada beberapa kejadian waktu itu ada peserta di Kabupaten Waropen itu memiliki tunggakan itu kurang lebih 10 juta.
0: Oke.
1: Namun peserta tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan dengan kategori itu katastropik atau penyakit dengan berbiaya besar waktu itu. Nah, jadi peserta dihadapkan dengan pilihan untuk membayar biaya rumah sakit swasta dengan nominal di atas 10 juta, berkali-kali lipat di atas 10 juta, atau peserta tersebut membayar tunggakan BPJS-nya 10 juta, maka akan dapat di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya kita tidak ingin peserta menghadapi hal-hal seperti itu. Makanya dari awal, kita setiap hari, minimal kita punya kewajiban satu orang petugas kami itu menghubungi minimal 200 orang peserta menunggak. Jadi setiap hari peserta di wilayah kerja kami dari Biak sampai ke Intan Jaya, itu setiap hari kita hubungin untuk peserta menunggak, kita ingatkan bahwa bapak ibu memiliki tunggakan sekian, wajib untuk dibayarkan, atau apabila memiliki kesusahan finansial kita tawarkan alternatif solusi yang ada. Intinya Bagaimana sih cara kita menghindari agar tunggakan itu tidak tiba-tiba menjadi nominalnya sangat besar dan peserta sendiri tidak tahu. Makanya kita sangat menghindari hal tersebut. Setiap hari kita hubungi peserta yang memiliki tunggakan, kita ingatkan agar peserta tersebut dapat membayar tunggakannya tersebut dan JKN-nya dapat aktif kembali, seperti itu.
0: Oke, Mas, ini kalau tadi melihat dalam tunggakannya yang cukup besar itu ya, ini ada tidak sih mungkin kayak dendanya ketika mungkin terlambat dan lain-lain ketika mereka mengikuti program rehab ini sendiri? Kayak tadi kan mungkin diakumulasi ya, katakan kalau bulan pertama dibayarkan, lalu bulan kedua sempat lupa, otomatis kan bulan ketiganya ini kan jadi dua kali lipat ya. Betul. Ini itu ada plus dendanya nggak sih, atau dengan nominal yang sama?
1: Ya, kalau terkait denda pelayanan, itu denda pelayanan hanya diberikan ketika peserta membayar tunggakan dan dalam jangka waktu 45 hari peserta tersebut butuh pelayanan di rumah sakit.
0: Oke.
1: Itu baru akan kena denda pelayanan. Namun, apabila peserta itu hanya berobat di FKTP, itu tidak terkena denda pelayanan. Nah, terkait denda pelayanan ini sendiri itu diamanahkan juga di Peraturan Presiden nomor yang terbaru 59 tahun 2023, di mana denda pelayanan itu ada perhitungannya sendiri, di mana perhitungan denda pelayanan adalah 5% dikali perkiraan biaya perawatan inasi bijis dikali jumlah bulan menunggak. Memang denda pelayanan ini nominalnya bisa jadi sangat besar apabila menunggaknya semakin lama, karena akan menjadi pengalih dari perhitungannya tersebut. Nah, balik lagi dengan adanya program ini, sebenarnya kita fokus bagaimana biar peserta itu pertama JKN-nya aktif, terus kedua nggak kena denda pelayanan, karena segala sesuatunya itu sudah ada regulasinya nih, terkait misal kalau peserta wajib membayar tunggakan ada regulasinya, terus terkait denda pelayanan ada regulasinya. Nah, kita sebenarnya selain menagih peserta, tentunya kita mengedukasi, karena banyak hal yang akan dialami apabila peserta nanti JKN-nya ini atau BPJS-nya ini menunggak. Okay. Seperti itu.
0: Ini kalau mau dibilang nih ya, Mas Helmi ya, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan peserta nih biar nggak punya tunggakan? Ini kan paling kan jadi masalah juga nih ya.
1: Betul. Agar tidak memiliki tunggakan, sangat menarik sekali pertanyaan. Yang pertama, ketika mendaftar BPJS Kesehatan, itu diupayakan sekaligus mendaftar program auto debit.
0: Oke.
1: Karena minimal nih, dengan kita mendaftar auto debit, satu hal yang sering menjadi keluhan peserta yang menunggak, yaitu lupa membayar, minimal itu dulu deh hilang.
0: Okay.
1: Nah, terus yang kedua, rutin mengecek status kepesertaannya itu melalui aplikasi Mobile JKN. Ya, di sini kita ingin sampaikan bahwa download aplikasi Mobile JKN itu sangat penting, karena kita seperti punya mini kantor BPJS Kesehatan di genggaman kita. Iya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Helmi, nanti kita masih akan lanjutkan nih ya dengan perbincangan kita terkait dengan program Rehab 3.0 atau Rehab 3.0. Ini seperti apa program ini berjalan dan fleksibelnya seperti apa, tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Mas Helmi ya. Kita masih akan kembali, pendengar, masih dalam dialog bincang pagi ini bersama BPJS Kesehatan. Kita break sejenak. Kita ikuti beberapa pesan berikut ini.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RR Biak melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Baik, mendengar masih menemani Anda di Dialog Bincang Pagi ini bersama BPJS Kesehatan. Ya, kita masih membahas terkait dengan program Rehab 3.0 atau Rehab 3.0. Ini salah satu solusi pembayaran tunggakan yang sangat fleksibel sekali, karena dengan slogannya nih ya, cicil sesuai kemampuan, JKN aktif kembali. Saya masih bersama dengan Mas Muhammad Helmi ya, ini staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Biak. Dan Anda pendengar, kita undang yang mau bergabung di pagi hari ini ya, di obrolan kita, perbincangan kita pagi hari ini di line WhatsApp kita pendengar, ataupun Anda bisa menelpon langsung di 0822 5163 4612. Sekali lagi di line telepon kita ya, di 0822 5163 4612, atau Anda juga bisa meninggalkan pesan singkat di WhatsApp kita, ataupun bisa menelpon juga di via WhatsApp di pagi hari ini. Ya, sambil saya menantikan yang mau bergabung, Anda pendengar dan juga pemirsa bisa menyimak langsung juga ya perbincangan kita pagi ini. Selain melalui Pro 1 RRI Biak, Anda juga bisa menyimak di kanal YouTube RRI Biak di saat ini. Saya masih dengan Mas Helmi nih ya, kita masih berbicara seputar program Rehab 3.0 atau 3.0. Ini mungkin Mas Helmi ya, saya mau nanya nih. Ini tadi kan kita berbicara seputar pembayaran-pembayaran tunggakan ini ya. Ketika mungkin para peserta ini sudah mengetahui cicilannya seperti apa ya, programnya berjalan berapa lama seperti itu, kira-kira pembayarannya ini seperti apa nih, cara membayarnya nih, mungkin bisa disampaikan.
2: Oke, baik. Kak Fani, mungkin ada sedikit perbedaan dari program yang sebelumnya yang 2.0 dengan yang 3.0, di mana di program yang sebelumnya yang 2.0 itu peserta setelah proses pendaftaran berhasil langsung dapat membayar melalui virtual account yang biasa peserta gunakan membayar setiap bulannya. Namun di program ini ada sedikit perbedaan, di mana setelah peserta berhasil mendaftar program Rehab 3.0 ini, peserta akan mendapatkan virtual account khusus.
1: Okay.
2: Jadi di sini ada virtual account khusus yang digunakan untuk menampung dari cicilan peserta tersebut sampai cicilan tersebut lunas. Baru setelah cicilan tersebut lunas, akan dipindahkan ke virtual account yang sesungguhnya, yang punya pesertanya asli, dan kartunya akan aktif. Jadi perbedaannya di situ. Oleh karena itu, kenapa kok dibuat virtual account khusus? Karena balik lagi, pembayarannya ini cicil sesuai sesuai kemampuan dari peserta itu sendiri. Jadi kalau di virtual khusus, di virtual peserta yang asli yang sebelumnya, itu tagihan akan selalu terbentuk nominalnya. Nah, karena ini kita buat se-fleksibel mungkin, maka ada virtual account khusus di program Rehab 3.0 ini, di mana selama mengikuti program Rehab 3.0 ini, peserta membayarnya ke virtual account tersebut. Nanti virtual account-nya akan diberikan ketika peserta akan melakukan pembayaran cicilan.
1: Artinya ini bisa dibayar harian gitu ya, kalau yang ini ya. Sedangkan kalau yang tadi virtual account khusus peserta ini udah dengan nominal tagihan per bulannya ya.
2: Sudah fix yang sebelumnya.
1: Selain pakai virtual account nih ya, ini selain virtual account mungkin ada cara membayar lainnya mungkin Mas?
2: Kalau pembayaran, kita channel yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu, kalau seluruh Indonesia itu sudah hampir 1 juta channel pembayaran untuk kita melakukan pembayaran ya. Itu bisa melalui Tokopedia, kantor pos, lalu bisa melalui Livin Bank Mandiri, bisa melalui Bank BNI, bisa melalui Bank Papua. Kita pembayaran itu memang harus melalui virtual account ya. Jadi kita tidak di kantor BPJS itu tidak menerima pembayaran tunai, karena kita sangat menghindari transaksi tunai.
1: Jadi memang itu biar lebih terbaca ya.
2: Lebih terbaca secara sistem.
1: Baik. Mas Helmi, ini kan kita bicara seputar Rehab 3.0 ini. Ini mungkin bisa di kasih rincian nih ya, kalau kita mungkin bagi yang mungkin saat ini nih ada tunggakan lalu belum mendaftar gitu ya, dia mau daftarnya nih bagaimana sih? Kalau tadi kan memang ada bisa lewat WhatsApp ya, lalu lewat mobile JKN. Ini kira-kira kan ada juga nih kadang kita yang ngomongin WhatsApp, tapi ini gimana ya daftarnya ya? Artinya mungkin bisa dikasih bocoran sedikit nih, gimana caranya mendaftar kalau lewat mobile JKN, pilih yang bagian mana, lalu kalau untuk di WhatsApp ini seperti apa?
2: Iya, baik. Kalau dari kami, dari BPJS Kesehatan itu selalu merekomendasikan untuk mendaftar program ini, lebih baik memang melalui aplikasi mobile JKN, karena di situ akan lebih mudah terpantau, lalu menunya juga sudah muncul di aplikasi mobile JKN untuk menu program rehab itu sendiri. Namun apabila peserta belum memiliki program aplikasi mobile JKN, ya tentunya kita minta untuk mendownload. Tapi kalau mungkin HP-nya mungkin memorinya penuh, kita nggak tahu, ya bisa mendaftar melalui Pandawa. Nanti cukup chat di nomor 0811816515. Nanti boleh di chat aja di awalnya, misal klik halo atau apa, nanti akan langsung dibalas oleh virtual yang ada di situ. Nanti pilih saja menu rehab, maka akan secara langsung dipandu nanti untuk data-data yang perlu dilengkapi. Misal kita harus memasukkan nomor BPJS atau NIK agar tagihan itu bisa tersimulasi, bisa muncul. Pertama, tentunya akan dilakukan verifikasi peserta ini layak tidak ikut program rehab 3.0 ini, karena ada beberapa syarat tadi, seperti harus memiliki tunggakan di 4-24 bulan. Maka bisa melalui Pandawa untuk cara yang kedua, yang menurut kami paling mudah selain mobile JKN. Lalu kebanyakan peserta juga lebih seneng kalau daftar itu langsung ke kantor.
1: Tatap muka,
2: karena lebih paham, butuh penjelasan lebih jelas, atau mungkin ada kendala jaringan dan lain-lain. Itu bisa juga datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, karena di setiap kabupaten kota itu pasti ada kantor BPJS Kesehatannya. Mungkin beberapa caranya sih, alternatifnya itu sih.
1: Oke, baik. Ini kalau seandainya kan, kalau bisa dibilang program rehab 3.0 ini sendiri kan baru bulan Juni kemarin ya.
2: Iya.
1: Sekitar baru beberapa bulan yang lalu. Dan sedangkan untuk program rehab 2.0 ini juga belum ada setahun yang lalu ya, sekitar tahun lalu. Ini kalau yang mungkin sedang mengikuti rehab waktu itu di 2.0, lalu kini ada program rehab 3.0 yang lebih fleksibel lagi, ini bisa nggak sih beralih pindah ke program yang rehab 3.0 ini sendiri? Ya,
2: kalau bisanya bisa, pasti. Tapi peserta tersebut harus mengakhiri dulu program yang sebelumnya.
1: Okay.
2: Kalau kita lihat dulu daftarnya di mana. Kalau misal daftar program yang sebelumnya di aplikasi mobile JKN, itu bisa peserta melakukan menu pengakhiran dari pendaftaran rehab 2.0 itu. Nanti bisa dipilih menu pelunasan. Setelah menu pelunasan tersebut, atau peserta belum mampu untuk melakukan pelunasan, ingin lebih ke yang fleksibel lagi, nanti sisa dari cicilan yang sudah dilakukan di program sebelumnya diakumulasi, misal cicilannya sisanya masih 400 ribu atau sekian, maka daftar ke program ini, maka nanti akan dihitung sisa cicilan yang sudah dibayarkan sebelumnya.
1: Okay.
2: Jadi sisa tagihannya berapa, nanti diakumulasi setelah daftar program ini, maka boleh dicicil kembali. Seperti itu.
1: Cicil kembalinya berarti di sisa beberapa waktunya ya.
2: Betul.
1: Artinya tidak mengulang lagi dari.
2: Betul. Dan yang terpenting syaratnya, bahwa setelah dihitung tunggakannya itu ternyata memang masih lebih dari 4 bulan.
1: Oke.
2: Okay. Tunggakannya itu di misal ikut program rehab 2.0 sudah melakukan pembayaran, terus yang belum dibayar ternyata cuma tinggal 2 bulan nih. Terus mau ikut program ini, maka ketika mendaftar nanti akan ada statusnya bahwa peserta tidak layak mengikuti program rehab 3.0.
1: Oke. Seperti jadi itu. Memang ada syaratnya.
2: Betul,
1: ya, harus syarat. Minimal 4 bulan. Jadi
2: betul,
1: kalau sudah sisa 2 bulan, sebulan nanggung ya.
2: Nanggung.
1: Oke, baik Mas Helmi, ini pesan dari BPJS Kesehatan ya, untuk masyarakat yang saat ini masih punya tunggakan, mungkin masih malu atau mungkin masih belum paham gitu ya. Kadang ada nih punya tunggakan, kita malu juga nih mau kesana, duh mas bisa dibantu gak nih?
2: Oh iya.
1: Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat, khususnya para peserta?
2: Iya, baik. Terima kasih Kak Avani. Mungkin pesan kami dari BPJS Kesehatan, di mana kita yang sering melihat untuk peserta sendiri itu baru kewalahan, atau mungkin peserta itu merasa keberatan, merasa mengalami kesusahan ketika sudah membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama sudah di rumah sakit.
1: Betul.
2: Nah, setiap hari sendiri kami dari BPJS Kesehatan mempunyai kewajiban untuk mengingatkan peserta. Tujuannya, ya, minimal agar peserta tersebut terhindar nih dari ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, tiba-tiba tunggakannya sudah jutaan,
1: besar.
2: Sudah besar seperti itu. Nah, pesan dari kami, selagi masih ada kemampuan, ayo kita bayar iuran BPJS Kesehatan. Mungkin kalau tunggakannya dilihat terlalu berat, terlalu besar, kita akan memberikan beberapa alternatif solusi seperti rehab 2.0 atau yang terbaru yang kita bahas hari ini 3.0. Jadi intinya kami dari BPJS Kesehatan selalu berupaya berinovasi, memberikan kemudahan yang terbaik untuk masyarakat yang semudah-mudahnya, agar bagaimana jaminan kesehatan nasional ini, program dari pemerintah ini tetap dapat berjalan. Karena konsep utama dari program ini adalah gotong royong,
1: iya.
2: Di mana peserta yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, dan sebagainya. Jadi program besar yang sudah diamanahkan melalui undang-undang tahun 2004 ini sudah cukup lama undang-undangnya, iya. Dari tahun 2004 ini, gimana caranya agar program ini tetap berjalan, karena sangat banyak yang membutuhkan. Intinya kalau masih punya tunggakan, dicek di aplikasi mobile JKN, maka akan muncul nominal tunggakannya. Kalau masih, mungkin masih malu-malu karena ada tunggakan, nanti bisa chat aja di Pandawa, karena itu yang bales sistem juga ya, jadi nggak perlu malu. Nanti sistem akan memberikan rincian tagihannya. Lalu kalau mau langsung dicicil, bisa melalui Pandawa, bisa melalui mobile JKN, atau butuh informasi lebih lanjut, boleh ke kantor kami di kabupaten Bapak Ibu masing-masing, seperti itu.
1: Oke, ini kalau tadi kita sudah bicara seputar program, caranya masyarakat membayar dan lain-lain. Sudah, kita juga ingin tahu nih, kalau dari BPJS sendiri nih ya, ini apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan peserta nih ya, setelah mereka sudah mengikuti program cicilan nih ya, lalu ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan nih, kebanyakan ini seperti apa nih Mas?
2: Ini
1: kesalahan. Jadi bantu ternyata ada
2: yang paling manusiawi saja ya kita sebagai yang pertama ya lupa. Pasti setelah melakukan, biasanya itu di cicilan saat bulan pertama atau cicilan kedua, cicilan ketiga itu lancar. Tapi setelah masuk ke bulan ketiga dan seterusnya itu biasanya lupa. Nah, tentunya untuk mengantisipasi itu, untuk peserta yang sudah mendaftar program Rehab 3.0 ini, kita kan mempunyai basis datanya, itu selalu kita reminder bahwa peserta itu masih memiliki tunggakan sekian, boleh dicicil, kita edukasilah peserta itu. Nah, untuk alasan yang pertama sih, pasti lupa. Lalu, yang kedua, mungkin ini bisa dibilang kesalahan atau tidak, tapi lebih ke faktor finansial. Karena kan kita tidak tahu kondisi ekonomi sekarang. Nah, tapi tugas dari kami, dari BPJS, intinya kita mereminder, mengingatkan peserta bahwa masih memiliki kewajiban sekian. Tujuannya, balik lagi, agar sewaktu-waktu kartunya dibutuhkan untuk melakukan pelayanan kesehatan, itu kartunya aktif. Seperti itu.
1: Nggak ada alasan untuk HP hilang ya?
2: Iya. Ada juga kadang.
1: HP saya hilang Mas, jadi lupa ya. Oke. Okay. Mas Helmi, kita sudah di penghujung kebersamaan kita nih ya. Mungkin sebagai closing statement nih, harapan BPJS Kesehatan terhadap keberadaan program Rehab 3.0 ini untuk keberlangsungan peserta JKN, dan mungkin sekaligus bisa sampaikan ke masyarakat juga mungkin bagaimana sih untuk mendapatkan informasi resmi untuk program Rehab 3.0 ini.
2: Oke, baik Kak Fani, tentunya harapannya seperti di tahun lalu ketika kami juga di tempat yang sama melakukan sosialisasi program Rehab 2.0. Setelah itu pendaftaran dari program tersebut sangat masif di wilayah kerja kami. Harapannya juga setelah ini, setelah kegiatan hari ini kita juga akan mendapat pendaftaran dari peserta yang mendaftar program Rehabti 3.0 ini juga lebih banyak lagi. Lalu untuk channel resmi di BPJS Kesehatan itu ada banyak, bisa melalui Instagram atau bisa kalau butuh telepon bisa di 165 atau jika ingin WA saja itu bisa di Pandawa melalui nomor 08118165165. Jadi channel resminya hanya itu ya, kalau di Instagram di BPJS Kesehatan RI, di YouTube juga. Jadi BPJS Kesehatan selalu menghubungi dan memberikan informasi melalui channel-channel resmi. Okay. Nah, kalau ada yang menghubungi dari channel yang tidak resmi atau yang tidak terverifikasi, jangan langsung mudah dipercaya, takutnya itu ada indikasi penipuan dan lain-lain.
1: Oke, okay. Terima kasih Mas Muhammad Helmi ya. Ini staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Wiyak yang sudah memberikan informasi untuk kita semua ya, masyarakat khususnya terkait dengan salah satu solusi dari BPJS Kesehatan yang terbaru, yaitu program Rehab 3.0. Ini bagaimana kita bisa melakukan pembayaran tunggakan secara fleksibel dengan slogannya ya, cicil sesuai kemampuan, JKN aktif kembali. Terima kasih untuk Mas Helmi sudah mengedukasi masyarakat hari ini ya, dan juga memberikan informasi penting juga untuk masyarakat bahwa tunggakan Anda khususnya kepesertaan BPJS Kesehatan Anda ini bisa dicicil lebih fleksibel dibandingkan dengan program sebelumnya di Rehab 2.0. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Pendengar, saya Stefani Kumambo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Shawima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara.

zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanalin

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

serang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan,

busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di kebersamaan Biak siang ini, Biak Orkok ini di ruang dengar Anda saat ini ya. Edisi Selasa hari yang ke-15 di bulan September 2026. Saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda juga nanti ya dalam cerita budaya, rangkaian lagu-lagu daerah dari Nusantara akan kami hadirkan juga untuk warnai ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas kami ucapkan di sepanjang hari ini. Salam sukses untuk Anda.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami ingatkan bahwa nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti disampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya

0: Maka itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
1: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
0: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Primer Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilin memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Program pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobi. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.

negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rafflitiloli, Pro 3 RRI,

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih penting dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti track landing. Sudah dikerjakan, fasilitas lain untuk progres termasuk perbaikan management, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor, ada operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Susilta, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bea, nyaku ina jing waturandang. Sondol matera ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ai, ketudun lako. Wetoro baterangan ulepos tetawan, wayani tau. Lale RRI Unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga...

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jadi biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa huba untuk ngadangat oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kebersamaan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti. Kami masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut untuk warnai ruang dengar Anda, pendengar. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu informasi dalam program Cek Fakta bersama Pro 1 RRI BIA.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Pendengar, salam jumpa di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Biak. Satu laporan hoax kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya tautan lowongan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Mengenai pendaftaran lowongan kerja di puskesmas, baik ASN maupun non-ASN, hanya dapat dilakukan melalui unit wilayah masing-masing puskesmas. Dan pendaftaran bisa secara online dengan mengirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi unit puskesmas terkait maupun secara offline dengan mengirimkan berkas secara langsung ke alamat puskesmas terdekat. Di mana sekali lagi informasi tersebut adalah tidak benar terkait tautan pendaftaran lowongan kerja Puskesmas 2026. Sekian pendengar untuk program Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur untuk edisi siang hari ini, yang kami kutip informasinya dari komdigi.go.id untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1.

0: bau. Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyandak sayang pak torang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan disampaikan buletin berita daerah untuk edisi hari ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti sesaat lagi.

Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya. Sedangkan aku...

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin berita daerah edisi hari ini Selasa, 15 September 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Komitmen Pemda Biak Numfor dengan Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen melalui layanan duka. Itulah topik utama buletin kali ini. Pendengar, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rum Ngefor.

0: Kami awali berita yang pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Tri Rian melaporkan.
1: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissvale Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaruh perhatian yang sangat besar terhadap validitas data kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput.
1: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septermi Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
3: Nah, di sini terkait dengan pendata atau penyedia data mikro mulai dari kampung berbasis SIO Papua, sistem informasi orang Papua ini, itu memang sistem informasi orang Papua itu telah menjadi semacam tools untuk menyediakan

0: mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
1: Balaran berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
2: Mendengar komitmen Pemda Biak Numfor dengan Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen melalui layanan Duka. Oki Pinontoan melaporkan.
3: Penandatanganan kerjasama PKS Layanan Duka, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 3 gedung Poli RSUD Biak Senin 14 September 2026. Penandatanganan PKS tersebut oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnimbra dan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy. Sementara Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko mewakili pemerintah daerah Waropen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemda Biak Numfor dan Pemda Kepulauan Yapen dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya layanan duka berupa pengiriman jenazah. Pemda Kepulauan Yapen sangat mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan Bupati Biak Numfor. Benyamin Arisoy menambahkan cukup banyak warga Kepulauan Yapen yang harus berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Biak. Diharapkan melalui layanan duka tersebut dapat membantu bagi warga yang membutuhkan. Ia menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk Kepulauan Yapen.
4: Penandatangan kerjasama pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen serta Waropen ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menolong masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit Biak Numfor dan meninggal dunia. Maka perjanjian kerjasama ini untuk kita turut bersama menanggung pengiriman jenazah. Jadi kalau meninggal dia adalah penduduk Yapen, maka Pemda Yapen akan bertanggung jawab biayanya. Bisa dikirim tanpa kita bebankan teman-teman dari Biak Numfor, karena itu kasusnya banyak. Nah, kita ambil langkah ini untuk membantu masyarakat kita yang memang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya saja sudah susah, apalagi mengalami duka dan lain-lain. Sehingga langkah ini dibawa menjadi sebuah langkah strategis pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Yapen yang berobat di rumah sakit Biak Numfor. Nah, kita berharap ini akan menolong masyarakat kita, karena ini bagian dari tanggung jawab Pemda untuk melakukan pelayanan dasar ini kepada masyarakat. Kami sudah alokasikan uang untuk itu, tapi nanti kami tinjau kembali. Kami alokasikan uang 1 miliar untuk layanan di Yapen, tapi kalau dia belum cukup, di perubahan kita akan menyesuaikan.
3: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnimbra mengatakan PKS yang dilakukan bersama Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen sebagai kolaborasi kebijakan untuk memaksimalkan layanan kesehatan sebagai layanan dasar, khususnya untuk layanan duka.
5: Kami memberikan apresiasi kepada dua pimpinan daerah, baik yang hari ini hadir secara langsung, Bapak Bupati Yapen, tetapi juga Bupati Waropen, di mana melalui sebuah kolaborasi kebijakan yang dilakukan oleh beliau-beliau, mungkin pemerintah daerah Yapen Waropen, itu juga kami Biak, dan juga masyarakat. Kita tadi baru saja melakukan sebuah perjanjian kerjasama di bidang kesehatan. Tentunya ini merupakan kewajiban bagi kami, para pimpinan daerah yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat kita, ya baik di Biak, Yapen maupun Waropen, untuk bisa memaksimalkan salah satu pelayanan dasar itu di bidang kesehatan. Dari MOU yang kita lakukan saat ini khusus untuk pelayanan duka. Kita pasti tahu bahwa Rumah Sakit Biak salah satu rumah sakit rujukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dari mana saja, tidak saja masyarakat Biak, Yapen, Waropen, Supiori, tetapi Rumah Sakit Biak memang bisa melakukan pelayanan di berbagai pelayanan penyakit yang ada. Dan pengalaman yang selama ini terjadi adalah bahwa ketika masyarakat Yapen ataupun Waropen datang ke Biak untuk menerima pelayanan, kita bersyukur ketika mereka bisa kembali dalam keadaan sehat. Tetapi ketika itu waktunya dipanggil Tuhan, maka disinilah melalui momen perjanjian kerjasama ini, pelayanan duka ini dijalankan.
3: Usai penandatangan PKS, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnimbra dan Bupati Yapen Benyamin Arisoy, Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko, serta sejumlah pejabat dari Kepulauan Yapen, Waropen, PJ Sekda Biak Numfor, para asisten bupati dan pimpinan UPD di lingkup Pemda Biak Numfor, Direktur RSUD Biak, BPJS Kesehatan Biak, dan BKK kelas 2 Biak berkeliling mengunjungi sejumlah ruangan dan fasilitas RSUD Biak.
2: Pendengar, sambut Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026.

0: Insan Perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026, seluruh insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis Senin 14 September 2026 berlangsung di area Bandara Frans Kaisepo Biak menjelang puncak peringatan yang jatuh pada 17 September. Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Rumaropen menjelaskan bahwa panitia perayaan Harhubnas setiap tahunnya dilaksanakan secara bergilir antar sektor perhubungan. Pembagian panitia mencakup semua instansi yang bergerak di bidang perhubungan di Biak Numfor dan tahun ini dipercayakan kepada sektor udara. Ia berharap momentum ini mempererat tali silaturahmi antara seluruh insan perhubungan.
2: Saya berharap bahwa di momentum ini adalah satu hal yang baik, di mana momentum 17 September 2006 Harhubnas ini kita dapat bertemu dan saling mengenal satu dengan yang lain di semua insan perhubungan. Karena hari ini kita lihat instansi baik darat, laut, dan udara yang hadir hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Dan di sini kita bisa saling mengenal dan kolaborasi antara kita untuk terus membangun Indonesia, khususnya di Kabupaten Biak Numfor, di masing-masing instansi.
1: Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Frans Kaisepo, sekaligus Ketua Panitia Iwan Sanusi menyampaikan, sebanyak 52 institusi insan perhubungan, baik dari sektor udara, laut, dan darat, turut berpartisipasi dalam rangkaian peringatan tahun ini. Selain jalan sehat dan cek kesehatan gratis, puncak peringatan akan dilaksanakan pada 17 September dengan upacara Harhubnas yang direncanakan dihadiri sekitar 700 peserta dengan inspektur upacara yang akan dipimpin langsung oleh Bupati Biak Numfor.
3: Total yang terlibat dalam penyelenggaraan hari ulang tahun ini adalah 52 institusi, ya, baik dari Dinas Perhubungan, kemudian dari perusahaan-perusahaan pada bidang kelautan, udara, dan darat. Nanti tanggal 17 September kami akan melakukan upacara kegiatan Harhubnas dan nanti inspektur upacaranya Pak Bupati Biak Numfor. Kemudian kegiatan lainnya sebagai kelanjutan daripada ini adalah kegiatan lomba tumpeng berhadiah, ya. Kemudian kita biasa, ya, sebagai apresiasi kepada para peserta, kita akan membagikan sekitar 110 door prize yang sudah kita siapkan.
1: Kegiatan ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud komitmen insan perhubungan untuk senantiasa menjaga kesehatan, mempererat persatuan, dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar UKSM diperkuat, Pemkab Biak Numfor dorong kesehatan sekolah. Tri Rian melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmiloa, wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF, dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya, penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
6: Ini sangat penting, dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian Latar, Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih atas kasih untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project, ya. Di tanah Papua Biak, ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan dan maupun.
5: Sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
7: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana sehat? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya UPT namanya Balai Besar Pendidikan untuk Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya juga UPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di apa kesehatan punya puskesmas. Yaitu diharapkan dengan yang KSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kemarin.
5: Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Roni Lololuan melaporkan.
8: Pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045, terutama kondisi kesehatan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor. Dukungan ini disampaikan penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama Bupati saat membuka workshop evaluasi penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG yang diselenggarakan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama UNICEF di Swiss Bell Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026. Sakarias Melowa mengatakan MBG merupakan program nasional dari Presiden yang dinilai sangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara khusus anak-anak Biak Numfor mengingat lebih dari 60% ke sekolah tanpa sarapan pagi. Untuk mengawal pelaksanaan program ini, Pemda Biak Numfor membentuk satuan tugas MBG yang diketuai Wakil Bupati dengan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan melibatkan semua OPD terkait. Keterlibatan multi-stakeholder seperti Dinas PU Kesehatan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Sosial sangat penting untuk mencegah kejadian keracunan seperti di sejumlah daerah agar tidak terjadi di Biak Numfor.
6: Terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang-bidang lainnya. Secara khusus kegiatan hari ini sangat penting. Yang kalau kita lihat persoalan-persoalan banyak yang kompak anak-anak kita yang agak sekarang lagi merebak di mana-mana tidak akan terulang, kejadian ini tidak boleh sampai di Biak Numfor. Nah, untuk diketahui, untuk Kabupaten Biak Numfor kurang lebih ada 6 SPPG yang sudah berjalan. Tetapi yang paling inti semua terkait dengan 3T. Hasil testimoni kita, pemerintah daerah, Pak Bupati langsung cek pada waktu launching pertama di beberapa sekolah. Itu hampir semua anak-anak kita datang itu tidak sarapan. Ini sangat mengganggu proses belajar, mengajar. Sehingga ke depan untuk SPPG 3T ini sangat penting, cerita. Karena kalau kota dan semua, mohon maaf, itu hampir semua itu anak-anak itu orang tuanya mampu.
8: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah meminta tim dari Kementerian Kesehatan bersama Satgas MBG untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sudah berjalan di Biak Numfor mulai dari kelengkapan persyaratan sanitasi hingga keberadaan ahli gizi. Ia menegaskan evaluasi ini penting dan harus dilakukan secara profesional tanpa pertemanan atau hubungan emosional dan jika kedapatan SPPG tidak sesuai aturan, maka program MBG ini harus dihentikan demi keselamatan anak-anak. Menurut Sekda Sakarias Elmailoa, program MBG mestinya diprioritaskan ke daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti di Pulau Numfor, Biak Barat, dan Biak Utara, karena anak-anak di wilayah tersebut sangat membutuhkan sarapan pagi bergizi. Workshop yang difasilitasi UNICEF dan Yayasan Jenewa ini menghadirkan tim dari Kementerian Kesehatan dan dinas instansi terkait dengan harapan menjadi forum terbuka untuk perumusan tindak lanjut sehingga program MBG berjalan lancar, aman, dan mendukung masa depan anak-anak Biak Numfor Papua menuju Indonesia Emas 2045.
0: Yang terakhir pendengar, Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus, terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat yang terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan Biak dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selin Nabo Seren menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswanya. Ia berharap lulusan kebidanan Biak bisa membaur dengan masyarakat dan mendapat peluang untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.
9: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
1: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak, Sofian Aswar, melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
10: Prodi Tiga Keperawatan Biak bahwa setelah di yudisium ini bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan prodi D3 kebidanan. Ya, mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang ya dengan predikat cum laude.
1: Perwakilan lulusan prodi kebidanan, Diana Bonsapia, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
11: Harapan kami semoga yudisium kali ini terus sudah lagi kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
1: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya.

Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia BIAK edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumnyafur, selamat sore.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya di kebersamaan BIAK sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti, Anda akan ditemani bersama rekan kami selanjutnya, rekan penyiar Mary Mai, tentunya hadir dengan beragam program acara menarik untuk Anda. Saya Eta Rumngefur mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore kami ucapkan dan selamat beraktivitas. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI BIA.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: baby squirrel, use a sexy motherfucker.
1: Baik pendengar, selamat sore untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia BIA. Kita jumpa kembali di sore hari ini, edisi Selasa 15 September 2026, di hiburan dan juga informasi untuk Anda. Saya Mary Mai, kembali hadir menemani sore Anda. Selamat sore untuk Anda semua.

0: anak SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Ya, satu informasi bisnis kami hadirkan untuk Anda pendengar, untuk Anda pembisnis ya, makanan ataupun apa saja usaha-usaha Anda ya. Dan ini penting untuk menentukan bentuk packing produk jualan. Ya, pendengar, kemasan menjadi salah satu bagian penting ya dalam menentukan daya tarik sebuah produk di pasaran. Selain berfungsi melindungi isi produk, packing juga dapat menjadi identitas yang membedakan sebuah produk dari kompetitor. Nah, karena itu pelaku usaha perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan bentuk kemasan yang akan digunakan. Ya, peringat dikutip dari IDN Times ya, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah jenis dan karakteristik produk. Produk makanan, minuman, kosmetik maupun barang kebutuhan sehari-hari tentu membutuhkan kemasan yang berbeda. Pemilihan bentuk dan material khusus disesuaikan dengan sifat produk agar tetap aman, higienis, dan tidak mudah rusak selama proses menyimpan maupun pengiriman. Yang kedua, pertimbangkan kemudahan penggunaan dan penyimpanan ya. Kemasan yang praktis ini akan memberikan pengalaman lebih baik bagi konsumen. Bentuk yang mudah dibuka, ditutup kembali, dibawa, atau disimpan dapat menjadi nilai tambah. Selain itu, ukuran kemasan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan target pasar ya, agar tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Hal yang ketiga adalah biaya produksi dan efisiensi distribusi. Packing yang menarik tidak harus selalu mahal ya. Pelaku usaha perlu menghitung harga bahan, proses produksi, hingga biaya pengiriman. Kemasan yang terlalu besar atau memiliki bentuk tidak efisien, ini dapat meningkatkan biaya logistik. Karena itu, desain sebaiknya tetap menarik sekaligus mempertimbangkan efisiensi. Dan yang terakhir, harus memperhatikan identitas merek dan kebutuhan konsumen. Warna, bentuk, logo, serta desain kemasan sebaiknya mampu mencerminkan karakter produk dan mudah dikenali. Kemasan yang tepat bukan hanya melindungi produk, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik visual dan membantu membangun citra merek. Dengan mempertimbangkan kelima hal tersebut yang sudah saya hadirkan untuk Anda semua, buat pelaku usaha ya, pelaku usaha dapat memilih packing yang lebih sesuai dengan produk dan target pasarnya. Baik pendengar, itulah info bisnis yang kami kutip dari rri.co.id. Penting menentukan bentuk packing produk jualan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaan, ya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16.47 menit waktu Indonesia Timur. Menemani sore Anda, kami juga hadirkan informasi terkait dengan budaya. Kali ini tradisi pengawetan jenazah di Indonesia dari Biak RRI.co.id. Indonesia memiliki beragam tradisi pemakaman yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Salah satu yang menarik perhatian adalah tradisi pengawetan jenazah, yaitu upaya mempertahankan kondisi jasad sebelum atau selama proses pemakaman. Ya, dan tradisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kematian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kepada orang yang telah meninggal, serta kepercayaan budaya masyarakat setempat. Dikutip dari Good News from Indonesia, salah satu tradisi tersebut berasal dari masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi aluk todolo atau jenazah yang telah meninggal dapat disimpan dalam waktu tertentu di rumah keluarga dan diperlukan seolah-olah masih sakit. Proses pengawetan ini dilakukan dengan menggunakan bahan tertentu termasuk ramuan tradisional agar kondisi jenazah dapat bertahan lebih lama. Jenazah kemudian akan dimakamkan dalam rangkaian upacara adat yang dikenal sebagai Rambu Solo. Dan tradisi serupa juga dikenal dalam masyarakat Dani di Papua, khususnya melalui praktek mumifikasi. Jenazah tokoh atau orang yang dianggap penting dalam komunitas pada masa lalu dapat diawetkan dengan cara tradisional. Salah satu metode yang dikenal adalah mengeringkan tubuh menggunakan panas dan asap. Jenazah yang telah diawetkan kemudian disimpan sebagai bagian dari penghormatan terhadap leluhur dan menjadi pengingat sejarah bagi generasi berikutnya. Selain Toraja dan Papua, masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia juga memiliki cara tradisional dalam merawat jenazah sebelum pemakaman. Pada beberapa komunitas adat, jenazah dapat disimpan selama periode tertentu karena menunggu kesiapan keluarga, pelaksanaan upacara atau pertimbangan adat lainnya. Cara dan lamanya penyimpanan berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan serta aturan yang berlaku di masing-masing daerah. Keberadaan tradisi pengawetan jenazah ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya dalam memaknai kematian. Praktik tersebut menjadi bagian dari warisan budaya yang memperlihatkan hubungan erat antara manusia, keluarga, leluhur, dan adat istiadat. Meski sebagian tradisi mulai mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, nilai penghormatan terhadap orang yang telah meninggal tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat. Ya, pendengar, itulah informasi budaya yang kami hadirkan untuk Anda, yang kami kutip dari rri.co.id, tradisi pengawetan jenazah di Indonesia.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta. Kali ini informasi hoax yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Informasi hoax, 70% pegawai Kemensos terlibat judol. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 100.900 pegawai Kementerian Sosial, Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan Gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat menjudi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Sekian pendengar Cek Fakta. Informasi hoax, 70% pegawai Kemensos terlibat judol adalah hoax.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Biak sore ini, biak mandira ini.
2: Baik pendengar, selamat sore untuk Anda di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih selalu stay bersama kami di 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital. Menemani sore Anda, kami hadir kembali dengan hiburan dan juga informasi untuk Anda bersama Pro 1 RRI Biak.

0: bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20 ribu, dibayar pakai 2 ribu rupiah.
0: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Demikian teman-teman hiburan dan juga informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini pendengar. Ya, dan kami cukupkan dulu untuk sementara waktu. Dan bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami informasikan untuk Anda tanda waktu sholat maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan menantikan tanda waktu sholawat Nabi beduk dan lecan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang saat ini mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak.

terbentang. Pendengar kaum muslimin dan muslimati Kota Biak dan sekitarnya, kita akan dengarkan kumandang salawat Nabi Beduk dan Adzan Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

حي على الفلاح.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kembali teman-teman hiburan kami hadirkan untuk Anda jelang disampaikannya Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat menikmati teman-teman hiburan di malam hari ini.

berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan jelang bersama disampaikannya Gempa Papua produksi RRI Jayapura pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya kabut asap karhutlah di Nabire mulai berdampak pada aktivitas pendidikan. Dishub Merauke bagikan 100 paket sembako untuk petugas penyapu jalan. Selain itu, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dinas Pendidikan dan Kabupaten Nabire, maksud kami Kabupaten Nabire, mengimbau sekolah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara dan keselamatan warga sekolah. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengimbau sekolah yang terdampak kabut asap karhutla untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Imbauan tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, pada Senin 14 September 2026. Sekolah yang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka diminta melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang masih memungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka dapat mengurangi durasi setiap jam pembelajaran sebanyak 10 menit. Dinas Pendidikan juga meminta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, terutama aktivitas yang dilaksanakan di luar ruangan. Kepala sekolah juga diminta terus memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kesehatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
3: Memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, maka diizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, jarak jauh, istilahnya dalam daring. Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi waktu setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Kemudian walaupun misalnya hari ini melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi waktu, tetapi besok misalnya kabut asap tidak memungkinkan, maka dilaksanakan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
2: Sementara itu, Kepala SD Impres Waroke Maria Goreti Gunu mengatakan pihaknya telah menerima imbauan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap mendorong anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah masih cukup tinggi. Karena itu, pihak sekolah belum mengambil keputusan terkait perubahan pola pembelajaran dan masih memantau perkembangan kondisi kabut asap akibat karhutla. Pihak sekolah juga telah mengimbau para siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
4: Saya melihat ini antusias masyarakat untuk memotivasi anak datang ke sekolah ini luar biasa. Di sekolah ini anak-anak ini hampir semua masuk. Mungkin beda ya dengan di kota, padahal di sini kan terdampak langsung.
5: Betul.
4: Jadi saya bilang guru-guru, bagaimana kita mau meliburkan anak-anak sedangkan orang tuanya saja begitu semangat antar anak-anak ke sekolah.
5: Iya.
4: Dengan harapan anaknya ini terima pembelajaran hari ini. Tapi kita tetap pantau situasi. Nah, yang kedua juga saya lihat ya, anak-anak ini masih dalam kondisi aman, tetap semangat, mereka sehat. Terus kita kasih masker juga nih anak-anak, ini tidak betah pakai masker.
2: Dari sisi orang tua siswa, Tresia berharap sekolah di Nabire dapat mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi kabut asap semakin memburuk. Menurutnya, pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman bagi anak-anak hingga kondisi lingkungan kembali normal.
6: Kalau menurut saya, anak-anak mereka tinggal di rumah saja dulu karena situasi Nabire ini asap lagi tebal. Sedangkan kita saja orang tua di rumah saja hirup asap ini rasa sesak sampai mata juga pedih, apalagi anak-anak murid ini mereka masih kecil-kecil. Jadi lebih baik anak-anak mereka belajar dulu di rumah sambil melihat situasi dan keadaan normal kembali.
2: Dinas Pendidikan menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan menjadi prioritas, sementara proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Arnold Saudila melaporkan.
1: Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso bersama masyarakat kampung Umap Distrik Mindip Tanah melaksanakan bakti sosial perbaikan jalan rusak. Kita simak laporan Johannes de Goden dari RRI Bovendigul.
5: Perbaikan jalan penghubung Kampung Umap Rumah Sakit dan jalan penghubung Kampung Umap menuju Ibu Kota Kabupaten Bovendigul dilakukan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso bersama masyarakat Umap. Perbaikan jalan ini karena di beberapa titik mengalami kerusakan yang perlu diratakan dan juga penimbunan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan baik tanpa hambatan. Hal itu seperti yang dikemukakan dan pos Umap Serka Angga Puja Kusuma.
7: Kami bersama masyarakat kemarin melaksanakan perbaikan jalan di beberapa titik jalan. Jalan ini adalah jalan utama menuju rumah sakit, menuju bandara, ataupun menuju kabupaten. Jadi kemarin Bapak, kami sama-sama masyarakat, Kampung Umap, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, jadi kami semua bergotong royong.
5: Perbaikan dan penimbunan

0: terkait layanan duka. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan layanan duka di tiga daerah. Selengkapnya, laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
1: Penandatanganan kerjasama PKS Layanan Duka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 3 gedung Poli RSUD Biak Senin 14 September 2026. Penandatanganan PKS tersebut oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, sementara Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko mewakili pemerintah daerah Waropen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemda Biak Numfor dan Pemda Kepulauan Yapen dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya layanan duka berupa pengiriman jenazah. Pemda Kepulauan Yapen sangat mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan Bupati Biak Numfor. Benyamin Arisoy menambahkan cukup banyak warga Kepulauan Yapen yang harus berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Biak. Diharapkan melalui layanan duka tersebut dapat membantu bagi warga yang membutuhkan. Ia menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk Kepulauan Yapen.
2: Penandatangan kerjasama pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen serta Waropen ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menolong masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit Biak Numfor dan meninggal dunia. Maka perjanjian kerjasama ini untuk kita turut bersama menanggung pengiriman jenazah. Kalau meninggal dia adalah penduduk Yapen, maka Pemda Yapen akan bertanggung jawab biayanya. Bisa dikirim tanpa kita bebankan teman-teman dari Biak Numfor. Karena itu kasusnya banyak. Nah, kita ambil langkah ini untuk membantu masyarakat kita yang memang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya saja sudah susah, apalagi mengalami duka dan lain-lain. Sehingga langkah ini dibawa menjadi sebuah langkah strategis pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Yapen yang berobat di rumah sakit Biak Numfor. Ini bagian dari tanggung jawab Pemda untuk melakukan pelayanan dasar ini kepada masyarakat.
1: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra mengatakan PKS yang dilakukan bersama Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen sebagai kolaborasi kebijakan untuk memaksimalkan layanan kesehatan sebagai layanan dasar, khususnya untuk layanan duka.
3: Baru saja melakukan sebuah perjanjian kerjasama di bidang kesehatan. Tentunya ini merupakan kewajiban bagi kami, para pimpinan daerah yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat kita, ya baik di Biak, Yapen maupun Waropen, untuk bisa memaksimalkan salah satu pelayanan dasar itu di bidang kesehatan. Dari MOU yang kita lakukan saat ini khusus untuk pelayanan duka. Kita pasti tahu bahwa Rumah Sakit Biak salah satu rumah sakit rujukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dari mana saja. Tidak saja masyarakat Biak, Yapen, Waropen, Supiori, tetapi Rumah Sakit Biak memang bisa melakukan pelayanan di berbagai pelayanan penyakit yang ada. Dan pengalaman yang selama ini terjadi adalah bahwa ketika masyarakat Yapen ataupun Waropen datang ke Biak untuk menerima pelayanan, kita bersyukur ketika mereka bisa kembali dalam keadaan sehat. Tetapi ketika itu waktunya dipanggil Tuhan, maka disinilah melalui momen perjanjian kerjasama ini, pelayanan duka ini dijalankan.
1: Usai penandatangan PKS, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dan Bupati Yapen Benyamin Arisoy, Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko berkeliling mengunjungi sejumlah ruangan dan fasilitas RSUD Biak.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke membagikan 100 paket sembako kepada petugas penyapu jalan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para petugas dalam menjaga kebersihan dan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
4: Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan menyiapkan ratusan paket bahan atau sembako bagi para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa pagi 15 September 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomar mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas kebersihan jalan yang selama ini telah membantu pemerintah Kabupaten Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan.
5: Iya, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini

0: sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah, walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, baik di rumah tangga keluarganya masing-masing. Kami juga dari Panitia Hari Perhubungan Nasional, selain kegiatan pemberian bingkisan kasih pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan juga dengan kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana yang nanti akan kami berkunjung ke Panti Asuhan dan juga pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan darat. Dan hari ini adalah kegiatan bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026 adalah hari Perhubungan Nasional yang akan dilaksanakan upacara bendera di kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan.
1: Michael Gober mengatakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tidak hanya berupa pemberian bingkisan kasih. Panitia juga melaksanakan kegiatan Anjang Sana dengan mengunjungi panti asuhan dan pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya, panitia telah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pelaksanaan upacara bendera pada Kamis 17 September 2026. Upacara Hari Perhubungan Nasional tersebut akan dilaksanakan di kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo. Jessica Ardana melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga. Kembali laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
3: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis bertajuk penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya. Bimbingan teknis yang berlangsung 2 hari Kamis dan Jumat ini dibuka secara resmi PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren atas nama Bupati dan diikuti 40 peserta perwakilan dari masyarakat, kader penggerak keluarga pelaku UMKM bertempat di Sisbel Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 10 Agustus 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Lazarus Boseren mengatakan langkah kolaboratif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama keluarga di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan, koperasi bukan sekedar lembaga keuangan, melainkan sebuah gerakan moral dan ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong selaras dengan budaya kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu, juga mengenalkan dan mendorong koperasi Merah Putih sebagai wadah penggerak usaha bersama dengan harapan menjadi motor penggerak baru yang mampu menghimpun potensi ekonomi keluarga, memberikan akses permodalan, serta membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal Papua. Dengan bersinergi di bawah payung koperasi Merah Putih, usaha-usaha mikro berbasis keluarga tidak lagi berjalan terisolasi, namun dibangun ekosistem mulai dari pelatihan, produksi hingga pemasaran bersama.
4: Kita tegas untuk titik koperasi-koperasi itu yang ada di kabupaten kita harus jalan maksimal semua. Baik koperasi Merah Putih dan koperasi bersiarnya semua jalan semua. Fungsionalnya harus jalan sesuai dengan apa itu kebutuhan keluarga dengan potensi yang ada di lokasi ini. Harapnya depan itu kegiatan ini dia tidak putus saja hari ini, tapi ke depan dia tetap berjalan terus. Dia tetap berjalan terus dengan juga dengan koperasi-koperasi juga kita harus jalan. Juga harus berjalan, juga harus berkembang.
3: Sementara salah seorang peserta BIMTEK, Teris Royer, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berkooperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Selain itu, BIMTEK tentang berkooperasi ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari akar rumput, yakni dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat keluarga. Menurut Teris Royer, BIMTEK ini dinilai sangat sinkron dengan pembentukan Koperasi Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor yang baru dibentuk.
5: Kegiatan hari ini itu dia berhubungan dengan kami selaku pengusaha UMKM, yakni di bidang peternakan ayam petelur, peternak unggas di Kabupaten Biak Numfor. Harapan daripada kegiatan ini yaitu setelah penerima materi dari kegiatan di hari ini dapat kembali ke komunitasnya, kelompoknya untuk membentuk koperasi atau wadah untuk dapat menampung semua kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, produksi-produksi yang ada, khususnya kami di pengusaha peternakan petelur.
3: Peserta BIMTEK diharapkan dapat memanfaatkan ruang belajar ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tengah keluarga mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan melalui koperasi. Selain itu, koperasi dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan masyarakat Papua.
2: Saudara, ratusan masyarakat SKO memperingati 112 tahun pekabaran Injil di pesisir Pantai Sko, Kota Jayapura. Ibadah syukur di Tugu Injil Pesisir Pantai Sko dan dihadiri sejumlah tokoh serta jemaat dari berbagai wilayah. Laporan Aldi Kesolia, RRI Jayapura.
6: Masyarakat Kampung Skoyambe, Skomabo, dan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura memperingati 112 tahun pekabaran Injil masuk di pesisir Pantai Sko yang berlangsung di Skoyambe Senin kemarin. Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil pesisir Pantai Sko tersebut dihadiri juga Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlinche Wamuar, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Port Numbai, serta jemaat dari seluruh kampung di Kota Jayapura hingga Papua Barat. Wali Kota Jayapura yang juga Onduafi Besar Skoyambe, Abisai Rolo, meminta generasi muda di tiga kampung Sko untuk menjadikan peringatan 112 tahun pekabaran Injil sebagai momentum untuk memperkuat iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan, tetapi aktif dalam kehidupan bergereja dan kegiatan keagamaan.
7: Dengan masuknya Injil di Pesisir Pantai Sko ini, itu mengajar kita untuk setia kepada Tuhan. Kita harus belajar beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Beribadah, jangan anak-anak muda ini malah minum, mabuk, kiri kanan. Dan kita harus dengan masuknya Injil itu kita menghormati Tuhan. Maka setiap hari Minggu beribadah, setiap hari ini ibadah-ibadah rayon, KSP, PW, PKB, PAM, Pemuda, dan lain sebagainya, semua harus beribadah. Selama kita masih hidup, beribadahlah kita kepada Tuhan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tiga kampung Sko terutama.
6: Menurut Abisai, kehidupan beriman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah hari Minggu, tetapi juga dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan bermasyarakat serta mempererat persaudaraan antar kampung.
7: Mari, dengan hut kita ini kita harus bersuka-cita kepada Tuhan. Dan kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga kampung kita, supaya anak-anak kita generasi selanjutnya pun kita ajar tentang bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Supaya generasi kita juga tetap setia kepada Tuhan. Tahun doa itu yang membawa Injil dari BPDB ke sini, dan perjalanan sampai dengan pertanian. Ya tadi Bapak Pendeta juga sudah bilang ada Pendeta Roro jadi Wakil Ketua Sinode tahun 70-an, kemudian beliau juga dan Sekretaris Sinode jadi Wakil Ketua Sinode, kemudian banyak yang menjadi pejabat-pejabat ya, dan pada akhirnya juga saya juga dipercayakan Tuhan sekarang jadi
6: Wakil. Lebih lanjut dikatakan, sejarah masuknya Injil di pesisir Sko tidak terlepas dari peran Ondo Afi Sko pada masa itu, di mana Ondo Afi Anterolo bersama penginjil Agustinus Nanuleta pada 1914 silam membawa dan menjalankan ajaran firman Tuhan di rumah adat untuk seluruh masyarakat di wilayah Sko. Naldik Saulia melaporkan.
2: TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kita simak laporan dari Agustinus Tanawani dari RRI Serui.
8: Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kepulauan Yapen melaksanakan pembuatan Kartu Identitas Anak KIA Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai tersebut dipusatkan di lingkungan TK Pertiwi dan diikuti oleh para siswa beserta orang tua. Astri Rosita Sarbini, Kepala TK Pertiwi 4 Serui Senin 14 April 2026 menuturkan, untuk pembuatan KIA, orang tua diminta membawa foto kopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak. Bagi anak yang hadir di sekolah, proses pengambilan foto dan perekaman data dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan. Sementara bagi anak yang tidak dapat hadir, orang tua dapat membawa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, serta satu lembar foto anak ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah. Ditambahkannya bagi anak yang belum memiliki akte kelahiran maupun kartu keluarga, orang tua dapat melengkapi dokumen berupa akta nikah agama atau gereja serta KTP elektronik kedua orang tua.
9: Baik, dengan ini kami bekerja sama dengan Serui untuk bekerja sama membuat kartu identitas anak, ya. Terus ada pembuatan akte anak, kartu keluarga, dan juga IKD elektrik. Karena sangat membantu, karena pengisian kemarin Dakodi banyak anak-anak yang belum mempunyai akte, belum mempunyai kartu keluarga. Jadi pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan Dukcapil, mereka datang ke sekolah dengan anaknya langsung dengan orang tua dan anaknya membuatkan kartu foto di dalam kelas bersama-sama dengan anak-anak.
8: Selain pelayanan KIA, Dukcapil juga memberikan layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Untuk mengikuti layanan tersebut, masyarakat harus memiliki telepon pintar, email aktif, KTP elektronik, serta mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui Play Store. Sebagaimana disampaikan Darwis, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen.
10: Pelayanan hari ini itu mengikuti kependudukan digital bagi guru-guru. Jadi, kami pelayan hari ini cuma sesuai. Mudah-mudahan kesempatan berikut bagi sekolah-sekolah yang ingin mendapat pelayanan dari Dukcapil, silakan membuat surat kepada Dukcapil nanti kami tanggapi langsung sebagai
8: sekolah. Kelengkapan administrasi kependudukan anak dinilai penting karena berkaitan dengan data pendidikan melalui Dapodik, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, termasuk kebutuhan administrasi ketika anak melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Kerjasama sekolah dengan Dukcapil ini diharapkan dapat membantu memastikan data kependudukan dan administrasi anak tercatat secara lengkap dan sesuai. Agus Tanawani melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini Selasa 15 September 2026. Saya Agus Tiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Sampai jumpa.
11: Lah kita ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Selamat malam untuk Anda semua di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19:33 waktu Indonesia Timur. Dan baik mendengar, khususnya bagi umat Kristiani di mana saja berada di saat ini, kami Pro 1 RRI Biak kembali menghadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda dari GTTP Jemaat Veritas Biak. Selamat malam, dan mimbar ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kiki Arthur STH. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui program 1 LPP RRI Biak, sebelum kita membaca dan menungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini, dan pada kesempatan yang indah ini bersama dengan seluruh pendengar dimanapun berada, kami mau belajar satu bagian firman Tuhan. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus supaya kami mampu untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 3. Kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengera-pengera mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah panggilan kudus dari Allah yang Maha Kudus. Setiap panggilan ilahi dimulai bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Allah yang berdaulat memanggil manusia yang lemah, tidak layak, bahkan takut untuk menjadi alatnya dalam melaksanakan rencana keselamatannya. Demikian pula yang terjadi dalam kisah panggilan Musa di semak yang menyala tetapi tidak terbakar ini. Peristiwa ini bukan hanya sejarah masa lalu, melainkan wahyu teologis untuk mengungkapkan karakter ilahi dan caranya bekerja di dunia. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10 adalah salah satu perikop paling penting dalam seluruh perjanjian lama. Disinilah Tuhan Allah menyingkapkan dirinya sebagai aku adalah aku, Allah yang kudus, transenden, tetapi juga penuh belas kasihan terhadap umatnya. Di sini pula Musa yang sebenarnya gagal, melarikan diri dan merasa tidak layak, dipanggil kembali menjadi alat penebusan bagi Israel. Kita akan menelusuri bagaimana Allah memanggil hambanya dan makna kekudusannya. Yang pertama adalah Musa di tanah Midian adalah persiapan dalam kesunyian. Kalau kita membaca pasal 3 ayat 1 dan 2. Adapun Musa adalah penggembala kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah
ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya di nyala api yang keluar dari semak duri. Sebelum Tuhan Allah memakai Musa, ia terlebih dahulu membentuknya. Setelah 40 tahun dalam istana Mesir, Musa menghabiskan 40 tahun berikutnya di padang gurun Midian. Dalam kesunyian itu, Tuhan sedang mengerjakan pembentukan rohani yang tidak dilakukan oleh pendidikan Mesir. Seorang bapak gereja bernama John Calvin, dia mengkomentari akan bagian ini, dikatakan bahwa Allah sering menyingkirkan hamba-hambanya dari keramaian dunia agar mereka belajar rendah hati dan bergantung penuh padanya. Musa tidak mungkin dipakai oleh Allah sebelum kesombongan Mesir dikikis habis dari jiwanya. Padang gurun bukanlah tempat kehancuran, tetapi tempat persiapan. Musa, sang pangeran Mesir, harus menjadi gembala domba. Pekerjaan yang tampak sederhana ini adalah pelatihan ilahi. Allah sedang menyiapkannya menjadi gembala umat Israel. Seperti Daud yang kelak memimpin Israel telah mengembalakan domba, demikian pula Musa mempersiapkan untuk mengembalakan bangsa yang keras kepala. Allah seringkali menggunakan padang gurun kehidupan kita, masa-masa sepi, penolakan atau kegagalan sebagai sekolah rohani. Di sanalah kita belajar untuk keberhasilan pelayanan. Tidak ditentukan oleh kemampuan kita, tetapi ketaatan dan kerendahan hati. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah api di semak duri adalah wahyu tentang kekudusan ilahi. Pasal 3 ayat 2b sampai yang kelima. Dituliskan, Musa melihat maka tampaklah kepadanya semak itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuruhlah ia dari tengah-tengah semak itu, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu firman-Nya, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tanda semak yang menyala tetapi tidak terbakar adalah simbol yang syarat dengan makna teologis. Gambaran ini adalah gambaran kehadiran di tengah penderitaan umatnya, tanpa membinasakan mereka. Seorang penulis Matthew Henry, dia menjelaskan bahwa api melambangkan kehadiran Tuhan yang kudus dan menyucikan. Semak yang tidak terbakar menunjukkan kasih karunia Allah yang menopang umatnya di tengah nyala penderitaan. Oleh karena itu, dalam penglihatan itu, kekudusan Tuhan Allah menjadi tema utama. Allah memanggil Musa dengan nama, menandakan relasi pribadi tetap segera, yang mana Musa harus menanggalkan kasutnya. Tanda penghormatan dan tanda kesadaran akan kekudusan Tuhan Allah. Ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, ia menyadari bahwa dirinya hina dan berdosa. Kekudusan ilahi bukan sekedar atribut moral. Ia adalah api yang menghanguskan segala dosa. Kekudusan Allah mengandung dua aspek. Yang pertama adalah transendensi. Allah terpisah dari ciptaan, tidak sama dengan manusia. Yang kedua adalah kemurnian moral. Allah itu suci, tidak bercampur dosa. Musa harus belajar bahwa pelayanan sejati dimulai dari pengenalan akan kekudusan Tuhan Allah. Tidak ada seorang pun dapat diutus oleh Tuhan Allah tanpa terlebih dahulu sujud di hadapannya. Sama seperti orang tidak mungkin diutus tanpa belajar, tanpa sekolah. Kalau dia hanya asal-asal sekolah, maka semua pelayanannya akan asal-asalan. Kita hidup di zaman yang menekankan keagrapan dengan Tuhan Allah, namun seringkali kehilangan rasa hormat kepadanya. Salah satu hal yang tidak menghormati Tuhan adalah tidak mempersiapkan diri dalam pelayanan. Keluaran pasal 3 yang kita baca saat ini mengingatkan kita bahwa Allah memang dekat, tetapi ia tetap kudus. Ibadah sejati lahir dari kesadaran akan kemuliaan dan kekudusan Tuhan Allah. Hal yang ketiga yang kita pelajari,
Allah menyatakan dirinya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub dalam pasalnya yang ke-6. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, dalam wahyu ini, Allah memperkenalkan diri bukan dengan nama baru, tetapi dengan identitas perjanjiannya. Ia adalah Allah nenek moyang Israel yang setia pada janjinya. Hal ini menyebutkan 3 patriark. Dan ini menunjukkan kesinambungan janji perjanjian anugerah. Allah yang memanggil Abraham, yang menuntun Ishak, dan yang meneguhkan Yakub adalah Allah yang sama yang kini memanggil Musa. Bisa ditekankan bahwa dalam konteks ini ada bukti kesetiaan. Meskipun Israel telah menderita ratusan tahun di Mesir, janji Allah tidak pernah gagal. Tuhan Allah tidak pernah melupakan umat perjanjiannya. Bahkan ketika mereka tampak terlupakan oleh dunia, reaksi Musa adalah takut dan menutupi wajahnya. Ini adalah respons alami manusia berdosa di hadapan kemuliaan Tuhan. Musa sadar bahwa ia tidak layak memandang kemuliaan yang kudus. Reaksi ini sejajar dengan reaksi Yesaya dalam Yesaya 6 dan Petrus dalam Lukas pasal 5 ayat 8. Kekudusan Allah selalu menyingkapkan ketidaklayakan manusia. Iman yang sejati selalu disertai rasa takut yang kudus. Takut akan Tuhan bukan rasa takut yang menjauhkan, tetapi rasa hormat yang mendekatkan dengan kerendahan hati. Orang percaya yang mengenal kasih karunia akan tetap memiliki rasa kagum yang mendalam terhadap kekudusan Tuhan Allah. Yang keempat, Allah yang mendengar seruan umatnya. Pasal 3 ayat 7-9. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Dan sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku juga, dan aku telah melihat pula betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, di sini bisa kita pelajari bahwa ada sisi lain dari karakter ilahi, yaitu belas kasihan dan perhatiannya terhadap penderitaan umatnya. Tuhan Allah yang kudus juga adalah Allah yang berbelas kasih. Perhatikan 3 kata penting yang dicatat dalam kitab suci, yaitu memperhatikan, mendengar, dan mengetahui. Ini bukan hanya pengamatan pasif, tetapi keterlibatan aktif, bahwa Tuhan tahu penderitaan umatnya secara pribadi dan berjanji untuk turun tangan menyelamatkannya. Ketika Alkitab berkata bahwa Allah turun, ini bukan berarti ia berpindah tempat, tetapi ia bertindak nyata dalam sejarah untuk menyatakan anugerahnya. Pernyataan aku telah turun untuk melepaskan mereka adalah bayangan dari inkarnasi Kristus, seperti Allah yang turun untuk membebaskan Israel. Demikian pula dalam perjanjian baru, Allah datang dalam pribadi Yesus Kristus untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Dan setiap pembebasan dalam perjanjian lama menunjuk pada pembebasan terbesar yang digenapi dalam Kristus. Allah tidak hanya melihat penderitaan kita, tetapi ia datang untuk menyelamatkan kita melalui salib. Dengan yang Tuhan Yesus kasihi, janji Allah untuk membawa Israel ke tanah yang baik dan luas adalah simbol dari warisan surgawi bagi orang percaya. Kanaan melambangkan perhentian kekal yang dijanjikan kepada umat pilihannya dalam Ibrani pasal 4 ayat 8-10. Ketika kita merasa tertindas, ditinggalkan atau berada dalam kesulitan, ingatlah bahwa Allah memperhatikan, mendengar, dan mengetahui. Doa kita tidak pernah sia-sia di hadapan Allah yang hidup. Ia tidak hanya tahu penderitaan kita, tapi ia juga hadir untuk membebaskan kita dalam waktunya. Hal yang terakhir adalah Allah yang memanggil Musa untuk menjadi alatnya dalam ayatnya yang ke-10 pasal 3 yang kita baca saat ini. Jadi sekarang aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Inilah puncak dari panggilan Musa.
Setelah Allah menyatakan kekudusan dan belas kasihannya, kini ia memanggil Musa menjadi alat pelaksana rencana keselamatannya. Kita perhatikan urutannya. Wahyu Allah ayat 2-6, Musa mengenal siapa Allah. Belas kasihan Allah ayat 7-9, Musa mengenal hati Allah. Dan panggilan Allah ayat 10, Musa dipanggil untuk melayani Tuhan Allah. Panggilan pelayanan selalu berakar pada pengenalan akan Allah yang benar. Musa tidak dipanggil karena kemampuan, tetapi karena kedaulatan dan anugerahnya. Allah tidak pernah memanggil manusia karena kehebatannya, tetapi karena kasih karunia-Nya. Panggilan Musa adalah bukti bahwa Allah dapat memakai bejana tanah liat untuk menggenapi maksud-Nya yang mulia. Namun panggilan ini juga menuntut ketaatan radikal. Musa harus kembali ke Mesir, tempat di mana ia dulu gagal dan menjadi buronan. Allah memanggilnya untuk menghadapi Firaun, simbol kekuasaan dunia yang menindas umat Tuhan. Ketika Allah memanggil, ia juga memampukan. Musa tidak dipanggil untuk bekerja dengan kekuatannya sendiri, tetapi dalam kuasa Dia yang mengutusnya. Panggilan Tuhan Allah selalu disertai dengan penyertaan-Nya. Dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 11 dan 12, Allah berjanji, "Aku akan menyertai engkau." Inilah inti teologi panggilan dalam Alkitab. Di mana ada tugas dari Allah, di situ ada penyertaan Allah. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk suatu tugas ilahi. Mungkin bukan memimpin bangsa keluar dari Mesir, tetapi menjadi terang Kristus di lingkungan kerja, keluarga, dan gereja. Ketaatan terhadap panggilan Tuhan Allah berarti mempercayakan diri sepenuhnya kepada-Nya, meski kita merasa lemah. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, dari hal ini kita melihat beberapa prinsip yang utama, yang penting yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah Allah adalah pribadi yang kudus yang tak terjangkau kekudusan-Nya. Menjadi dasar bagi seluruh ibadah dan pelayanan. Tanpa pengenalan akan kekudusan-Nya, pelayanan menjadi sekadar aktivitas manusia. Oleh karena itu, perlu kesadaran akan kebesaran Allah yang menuntun kita pada penyembahan yang sejati. Hal yang kedua adalah Allah adalah pribadi yang setia pada janji perjanjian-Nya. Penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menunjukkan janji tidak pernah gagal. Ini adalah fondasi dari teologi perjanjian, yaitu bahwa Allah memegang teguh janji yang meskipun umat-Nya tidak setia. Yang ketiga, Allah yang kudus juga adalah Allah yang penuh belas kasihan. Kekudusan dan kasih Allah bukan dua sifat yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam Kristus, kedua sifat ini bertemu sempurna. Kekudusan menuntut hukuman atas dosa, tetapi kasih menyediakan penebus. Panggilan Allah yang adalah anugerah, itu hal yang keempat. Bukan hasil kelayakan Musa, tetapi karena prestasi. Dan dia tidak dipanggil karena prestasi yang ada, tetapi karena kasih karunia. Ini sejalan dengan doktrin yang kita pegang, doktrin veritas tentang kebenaran dan kedaulatan Allah dalam panggilan-Nya. Seperti Musa, kita pun dipanggil bukan karena layak, tetapi karena Allah berdaulat memilih dan mengutus kita. Hal yang terakhir adalah setiap panggilan ilahi selalu disertai penyertaan Tuhan Allah. Panggilan tanpa penyertaan akan berakhir dengan keputusasaan. Namun penyertaan tanpa ketaatan akan menjadi sia-sia. Allah yang memanggil adalah Allah yang menyertai dan memampukan. Karena itu pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kisah Musa mengajarkan kita bahwa panggilan Allah sering kali dimulai di padang gurun, tempat sepi, di mana manusia merasa terlupakan. Namun justru di tempat seperti itulah Allah berbicara. Ia memanggil bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Padang gurun Musa mungkin menggambarkan padang gurun rohani kita, kehilangan semangat, kegagalan, atau perasaan tidak berguna. Namun kita juga membuka telinga rohani. Kita akan mendengar suara ilahi yang memanggil, "Musa, Musa," atau nama pribadi Anda sendiri. "Aku mengutus engkau." Sebagaimana Musa menanggalkan kasut-Nya, kita pun harus menanggalkan kesombongan, dosa, dan kebergantungan pada diri sendiri. Hanya dalam kerendahan hati kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan Allah. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana panggilan Musa. Kau memanggil dengan segala kebaikan dan Kau menjamin penyertaan-Mu sempurna baginya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama dengan seluruh pendengar LPPR Biak dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia.
Maka berkat-berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan pribadi mereka, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, para pendengar dimanapun berada, baik yang di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, mereka yang terbaring lemah. Biarlah ketika mereka mendengar suara ini, di dalam nama Yesus, kesembuhan berlaku bagimu. Dalam nama Yesus, kau dijamah, kau dipulihkan, kau disembuhkan, di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Pakailah para medik, orang-orang yang mendampingi dengan setia, keluarga yang mendampingi yang sakit, biarlah diberikan kekuatan. Terima kasih mereka yang di rumah, yang dalam pendampingan orang tua, saudara, suami, istri, biar Tuhan juga memberikan pemulihan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati juga pimpinan, karyawan, LPPR Biak, biarlah kuasa kasih Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, Kabupaten Biak Numfor, dan sekitarnya. Tuhan memberkati, biarlah kebaikan Tuhan yang akan memberikan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang baik, pemimpin-pemimpin yang diberkati dengan hikmat Tuhan. Baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh OPD, seluruh pegawai, Tuhan memberkati mereka dalam tugas kerja mereka. Tuhan juga memberkati untuk pertumbuhan ekonomi yang ada. Para pengusaha, biarlah Tuhan menguat-kuatkan hati mereka supaya terus berinovasi dalam pengembangan kemajuan ekonomi. Biarlah gereja dalam mendukung kemajuan masyarakat. Biarlah gereja juga bersatu, bersatu padu, berdoa, memohon belas kasihan, sehingga Tuhan mengirimkan berkat dari surga dalam membantu kehidupan gereja dan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga, segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoima Kasumasa.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan mimbar agama Kristen di malam hari ini dari gereja GTTP Jemaat Veritas Biak. Semoga firman yang dihadirkan pada malam hari ini di mimbar agama Kristen memberkati kita semua yang mendengarkan. Baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan menghadirkan program-program acara kami selanjutnya, dan kami akan hadirkan drama radio dengan judul Sinyal di Ujung Desa, persembahan RRI Sorong. Selamat malam, dan sekaligus saya Mary Mai pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah kebersamaan kita dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 malam ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang akan bertugas hingga pukul 24 malam nanti. Selamat malam, Shiwi Kasumasa.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh, eh.
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, eh. Sapu maksud nih, sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, kakak Riko.
0: Shalom. Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh. Ada apa kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini kakak, saya bawa kabar baik. Jadi saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa kakak. Ternyata tuh bisa dapat sinyal 4G dengan stabil kakak.
0: Wih, betul ini kak? Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tau main layang-layang ini kak?
2: Begini Mama Mena, jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri Mama. Dan kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul Mama, ini poin penting dari yang dong bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di apakah dong bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak Mama.
1: Begitu Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Ade Edi, kok klik yang warna biru itu
0: Lihat Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini, sekarang dong serius belajar coding ini kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat nih kakak Rina, kakak Riko. Ternyata pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh dahsyat juga hasilnya
0: Dalam.
2: Iya Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil mama-mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kak ini.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja Aduh, mama-mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti mama.
2: Iya mama.
0: Kakak Rina, terima kasih banyak ya. Kakak Rina pun KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan kakak Riko, ini bukan cuma tugas saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya toh kakak?
0: Betul, betul.
1: Betul sekali kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi depu manusia itu yang menentukan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosli tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oli. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak Bank Sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya, itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir pantai.
0: Dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Jangan laut, bukan tempat sampah.
0: Yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

0: selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur, relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kesejahteraan negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan
1: tentu
0: dengan
1: kita
0: baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
0: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
7: Sebagian ada.
6: Berarti karena itu Pak?
7: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
8: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
7: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
8: Mancing apa Pak?
7: Mancing ikan mujair, nila.
8: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
7: Kenapa dipecat itu?
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
9: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan.

0: memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
1: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR
4: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
3: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
4: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
5: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
4: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
6: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
7: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
6: Posisi ini cuaca kemarau nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
7: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
8: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
7: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
9: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
10: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Misalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
9: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
11: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto sama dengan yang mengisi lah. Jadi foto auto di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama. Tiap hari masuk 8, Pertalite 16.
9: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
12: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
13: Pemain itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
12: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
14: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya sekarang sudah berangkat pelatnas.
12: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Biak malam ini, biak Robine.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, Kak? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, Kak?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Mm-hmm. Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan lestarikan bahasa daerah.

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak kembali mengudara di sepanjang hari ini, hari Rabu 16 September 2026, menyelenggarakan program-program acara Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi, terimalah salam kami, tetap merdeka.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Selamat pagi pendengar. Shalom, salam jumpa untuk Anda semua di pagi hari ini. Kembali lagi Pro 1 RRI mengudara untuk Anda pendengar dan menyelenggarakan program-program acara siar di sepanjang hari ini. Hari Rabu 16 September 2026. Saya Mary Mai dan seluruh kru teknik mengucapkan selamat pagi. Salam jumpa untuk kita semua di pagi hari ini. Sebagai jumpa kita di pagi hari ini, kami hadirkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Arwo, kita masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Lagu-lagu rohani sudah kami hadirkan ke ruang dengan Anda dan sudah menghantarkan kita ke pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti pada pukul 6 tepat kita ikuti bersama penyampaian informasi-informasi aktual seputar Biak yang kami rangkum dalam buletin berita daerah Biak. Dan pendengar, menemani pagi Anda, kami hadirkan teman-teman hiburan untuk Anda. Dan nanti kita akan jelang bersama disampaikannya buletin

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Rabu 16 September 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Komitmen Pemda Biak Numfor dengan Pemda Kepulauan Nyiapen dan Pemda Waropen melalui layanan duka. Itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Berry Mai.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua. Berikut laporannya disampaikan Tri Rian.
1: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissvale Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaruh perhatian yang sangat besar terhadap validitas data kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput.
1: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septermin Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
3: Nah, di sini terkait dengan pendata atau penyedia data mikro mulai dari kampung berbasis SIO Papua, sistem informasi orang Papua ini, itu memang sistem informasi orang Papua itu telah menjadi semacam tools untuk menyediakan data statistik sektoral. Nah, ini yang saat ini lagi didorong di pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pendataan.
1: Turut hadir Kepala Pusdalitbang Baperida Provinsi Papua Agustinus Hartopo jelaskan bahwa pembangunan saat ini harus didukung dengan data yang baik mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga provinsi dan nasional.
4: Data ini mulai dari distrik, kemudian kampung, ini datanya harus baik. Para kader-kader inilah sebenarnya tadi ujung tombak ya, sehingga kalau mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
1: Pendataan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
0: Pendengar, komitmen Pemda Biak Numfor dengan Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen melalui layanan duka. Oki Pinantoan melaporkan.
5: Penandatanganan kerjasama PKS Layanan Duka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 3 gedung Poli RSUD Biak Senin 14 September 2026. Penandatanganan PKS tersebut oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansenimbra dan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy. Sementara Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko mewakili pemerintah daerah Waropen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemda Biak Numfor dan Pemda Kepulauan Yapen dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya layanan duka berupa pengiriman jenazah. Pemda Kepulauan Yapen sangat mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan Bupati Biak Numfor. Benyamin Arisoy menambahkan cukup banyak warga Kepulauan Yapen yang harus berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Biak. Diharapkan melalui layanan duka tersebut dapat membantu bagi warga yang membutuhkan. Ia menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar miliar rupiah untuk Kepulauan Yapen.
6: Penandatangan kerjasama pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen serta Waropen ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menolong masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit Biak Numfor dan meninggal dunia. Maka perjanjian kerjasama ini untuk kita turut bersama menanggung pengiriman jenazah. Jadi kalau meninggal dia adalah penduduk Yapen, maka Pemda Yapen akan bertanggung jawab biayanya. Bisa dikirim tanpa kita bebankan teman-teman dari Biak Numfor. Karena itu kasusnya banyak. Kita ambil langkah ini untuk membantu masyarakat kita yang memang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya saja sudah susah, apalagi mengalami duka dan lain-lain. Sehingga langkah ini dibawa menjadi sebuah langkah strategis pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Yapen yang berobat di rumah sakit Biak Numfor. Kita berharap ini akan melawan masyarakat kita, karena ini bagian dari tanggung jawab Pemda untuk melakukan pelayanan dasar ini kepada masyarakat. Kami sudah alokasikan uang untuk itu, tapi nanti kami tinjau kembali. Kami alokasikan uang 1 miliar untuk layanan di Yapen, tapi kalau dia belum cukup, di perubahan kita akan menyesuaikan.
5: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra mengatakan PKS yang dilakukan bersama Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen sebagai kolaborasi kebijakan untuk memaksimalkan layanan kesehatan sebagai layanan dasar, khususnya untuk layanan duka.
7: Kami memberikan apresiasi kepada dua pimpinan daerah, baik yang hari ini hadir secara langsung, Bapak Bupati Yapen, tetapi juga Bupati Waropen, di mana melalui sebuah kolaborasi kebijakan yang dilakukan oleh beliau-beliau, mungkin pemerintah daerah Yapen Waropen, itu juga kami Biak, dan juga masyarakat. Kita tadi baru saja melakukan sebuah perjanjian kerjasama di bidang kesehatan. Tentunya ini merupakan kewajiban bagi kami, para pimpinan daerah yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat kita, ya baik di Biak, Yapen maupun Waropen, untuk bisa memaksimalkan salah satu pelayanan dasar itu di bidang kesehatan. Dari MOU yang kita lakukan saat ini khusus untuk pelayanan duka. Kita pasti tahu bahwa Rumah Sakit Biak salah satu rumah sakit rujukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dari mana saja. Tidak saja masyarakat Biak, Yapen, Waropen, Supiori, tetapi Rumah Sakit Biak memang bisa melakukan pelayanan di berbagai pelayanan penyakit yang ada. Dan pengalaman yang selama ini terjadi adalah bahwa ketika masyarakat Yapen ataupun Waropen datang ke Biak untuk menerima pelayanan, kita bersyukur ketika mereka bisa kembali dalam keadaan sehat. Tetapi ketika itu waktunya dipanggil Tuhan, maka disinilah melalui momen perjanjian kerjasama ini, pelayanan duka ini dijalankan.
5: Usai penandatangan PKS, Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra dan Bupati Yapen Benyamin Arisoy, Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suarko, serta sejumlah pejabat dari Kepulauan Yapen, Waropen, PJ Sekda Biak Numfor, para asisten bupati dan pimpinan UPD di lingkup Pemda Biak Numfor, Direktur RSUD Biak, BPJS Kesehatan Biak, dan BKK kelas 2 Biak berkeliling mengunjungi sejumlah ruangan dan fasilitas RSUD Biak.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makanan bergizi gratis MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Roni Lololuan melaporkan.
8: Pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045, terutama kondisi kesehatan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor. Dukungan ini disampaikan penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama bupati saat membuka workshop evaluasi penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG yang diselenggarakan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama UNICEF di Swissbel Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026. Sakarias Mailoa mengatakan MBG merupakan program nasional dari Presiden yang dinilai sangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara khusus anak-anak Biak Numfor, mengingat lebih dari 60% ke sekolah tanpa sarapan pagi. Untuk mengawal pelaksanaan program ini, Pemda Biak Numfor membentuk satuan tugas MBG yang diketuai Wakil Bupati dengan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan melibatkan semua OPD terkait. Keterlibatan multi-stakeholder seperti Dinas PU Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan Sosial sangat penting untuk mencegah kejadian keracunan seperti di sejumlah daerah agar tidak terjadi di Biak Numfor.
9: Pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang-bidang lainnya. Secara khusus kegiatan hari ini sangat penting. Yang kalau kita lihat persoalan-persoalan banyak yang kompet anak-anak kita yang agak sekarang lagi merebak di mana-mana, tidak akan terulang kejadian ini, tidak boleh sampai di Biak Numfor. Nah, untuk diketahui, untuk Kabupaten Biak Numfor kurang lebih ada 6 SPPG yang sudah berjalan. Tetapi yang paling inti semua terkait dengan 3T. Hasil testimoni kita, pemerintah daerah, Pak Bupati langsung cek pada waktu launching pertama di beberapa sekolah. Itu hampir semua anak-anak kita datang itu tidak sangat baik. Ini sangat mengganggu proses belajar, mengajar. Sehingga di depan untuk SPPG 3T ini sangat penting, sebab karena kalau kota dan semua formal, itu hampir semua itu anak-anak itu orang tuanya mampu.
8: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Zakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah meminta tim dari Kementerian Kesehatan bersama Satgas MBG untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sudah berjalan di Biak Numfor, mulai dari kelengkapan persyaratan sanitasi hingga keberadaan ahli gizi. Ia menegaskan evaluasi ini penting dan harus dilakukan secara profesional tanpa pertemanan atau hubungan emosional, dan jika kedapatan SPPG tidak sesuai aturan, maka program MBG ini harus dihentikan demi keselamatan anak-anak. Menurut Sekda Zakarias Elmailoa, program MBG mestinya diprioritaskan ke daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal seperti di Pulau Numfor, Biak Barat, dan Biak Utara, karena anak-anak di wilayah tersebut sangat membutuhkan sarapan pagi bergizi. Workshop yang difasilitasi UNICEF dan Yayasan Jenewa ini menghadirkan tim dari Kementerian Kesehatan dan dinas instansi terkait dengan harapan menjadi forum terbuka untuk perumusan tindak lanjut sehingga program MBG berjalan lancar, aman, dan mendukung masa depan anak-anak Biak Numfor Papua menuju Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar, Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi Nars Sarjana Terapan dan Diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa yang dinyatakan lulus, terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan. Berikut laporannya disampaikan Ririn Arini.
10: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat, yang terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan Biak dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selina Boseren, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswa

0: Aswar melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
1: Perlu ditinggalkan perhatian Biak bahwa setelah di yudisium ini bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan prodi tiga kebidanan. Ya, mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang ya dengan predikat cum laude.
0: Perwakilan lulusan prodi kebidanan Diana Bonsapia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
2: Harapan kami semoga yudisium kali ini terus sudah lagi kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
0: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya.
3: Pendengar, Kapolres Biak Numfor yang baru gelar coffee morning perdana dengan masyarakat dari berbagai kalangan, upaya menjaga Kamtipmas bersama. Roni Lololuan melaporkan.
4: Kapolres Biak Numfor yang baru AKBP Arjuna Wijaya SIK menggelar Coffee Morning Presisi dengan slogan Polres Biak Numfor Mamri sebagai program unggulan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga Kamtipmas. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026 ini menjadi ajang perkenalan Kapolres baru dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, Ketua Paguyuban, pemerintah daerah, dan pejabat utama Polres Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya didampingi Kasat Intelkam Ibtu Juan C. Rumsarwir SE mengatakan sebagai pejabat baru dirinya wajib meminta permisi dan dukungan dari seluruh masyarakat Biak Numfor. Ia menegaskan Coffee Morning Persisi bukan sekedar silaturahmi namun menjadi wadah sinergi antara Polri dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, saran, masukan, bahkan kritik sebagai koreksi positif demi perbaikan kinerja kepolisian. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi isu narkoba, miras, tertib lalu lintas, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lainnya, umumnya bermuara pada upaya menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
5: Berapa himbauan ke masyarakat yang terkait? Yang lagi terjadi di Biak ini adalah kebakaran hutan untuk sama-sama kita lakukan pencegahan. Karena pencegahan itu lebih baik. Kemudian yang mungkin banyak yang ada terjadi di Biak ini adalah narkoba. Kita himbau untuk sama-sama kita memberikan himbauan ke masyarakat untuk jauhi narkoba. Kalau yang ngomong polisi mungkin kurang dengar, kalau yang ngomongnya masyarakat lebih didengar. Dan terakhir, sama-sama kita jalin sinergi untuk menjaga Kamtipmas. Apabila ada anggota pelanggaran, kami silakan aja dilaporkan, kami siap akan melakukan penindakan. Kami juga menyerap aspirasi lah dalam rangka ini. Kalau kita lebih dekat, tentu aspirasi akan muncul semua. Rasanya luar biasa, kami ucapkan terima kasih ke semua yang hadir di sini menyempatkan waktunya. Bapak-bapak adat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang mau hadir. Ini satu kesempatan yang luar biasa mereka mau hadir di sini. Kita cukup merasa bangga dan merasa tersanjung lah dengan kehadiran mereka.
4: Kapolres AKBP Arjuna Wijaya menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk jika ada pelanggaran yang dilakukan anggota di lapangan untuk segera ditindaklanjuti. Kehadiran para tokoh dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Kapolres dan berharap kebersamaan ini tidak berakhir di sini, namun terus terjaga demi menciptakan Biak Numfor yang aman dan damai.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, UKSM diperkuat Penkab Biak Numfor, dorong kesehatan sekolah. Tri Rian melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmiloa, Wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF, dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD.

0: terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya, penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
1: Ini sangat penting, dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian Latar, Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih apresiasi untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya, di Tanah Papua Biak. Ini satu kehormatan yang sangat luar biasa, karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF, dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, maupun
0: sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
2: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana sih? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya UPT, namanya Balai Besar Pendidikan Untuk Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya juga UPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di kesehatan punya puskesmas. Yaitu diharapkan dengan yang UKSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kemarin.
0: Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TKSD, SMP, SMA, dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor terus mendorong sektor UMKM di Biak agar mampu bersaing di era digital dan pasar modern. Roni Lololuan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor berkomitmen mendorong sektor UMKM di Kabupaten Biak Numfor agar mampu bersaing di era digital dan pasar modern dengan fokus pada peningkatan kualitas produk dan legalitas. Demikian sambutan tertulis Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra yang dibacakan PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren sesaat sebelum membuka resmi bimbingan teknis peningkatan kualitas produk usaha mikro kecil menengah dan pendampingan pengajuan SPIRT OSS RBA bertempat di Hotel Mapia Biak pada Selasa 15 September 2026. Menurut Lazarus, sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah yang terus didorong pemerintah daerah agar UMKM tidak hanya mampu bertahan namun naik kelas dan berdaya saing tinggi. Untuk bersaing di pasar modern, Lazarus Buseren mengatakan produk UMKM harus memenuhi standar kualitas dan legalitas yang jelas, namun dua tantangan utama yang sering dihadapi yaitu kualitas produk yang konsisten dan izin edar. Sehubungan hal itu, pemerintah daerah kini telah mempermudah proses perizinan melalui sistem OSS RBA atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko. Sistem ini membuat pengurusan sertifikasi pangan industri rumah tangga menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah, dan dengan mengantongi sertifikat PIRT, produk kuliner atau pangan olahan UMKM memiliki legalitas yang sah, aman dari sistem hukum, serta meningkatkan kepercayaan konsisten karena keamanan pangan terjamin. Legalitas tersebut juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ke pasar digital, sehingga diharapkan tidak ada lagi pelaku UMKM di Biak Numfor yang merasa kesulitan dalam mengakses teknologi perizinan ini.
5: Pada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh memanfaatkan kehadiran para narasumber untuk konsultasi, memperbaiki kemasan, meningkatkan produk, dan menyelesaikan proses perizinan usaha Anda.

0: nilai tambah bagi pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, serta mengembangkan potensi lokal menghasilkan produk khas berkualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Selain itu, BIMTEK ini juga menjadi bagian penting dalam menyambut Festival Biak Melanesia yang direncanakan berlangsung pada 17 hingga 21 Oktober 2026 dan event-event lainnya di masa mendatang.
1: Metode pelatihan dilaksanakan dengan cara presentasi produk oleh peserta, penyajian materi oleh pemateri, praktek fasilitasi perizinan produk dan desain kemasan produk, mulai dari pengolahan bahan baku menjadi bahan kuliner dan aneka produk aksesoris lainnya bernilai ekonomis.
0: Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung mulai Selasa hingga Jumat mendatang, diikuti 60 peserta pelaku UMKM dari berbagai sektor di Biak Numfor. Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan UMKM Biak Numfor semakin siap menghasilkan produk khas berkualitas, memiliki legalitas lengkap, dan mampu bersaing untuk menyukseskan Festival Biak Melanesia 2026.
2: Pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi pagi hari ini Rabu 16 September 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Syui Kasumasa.

0: Sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

0: Selamat pagi, Arwo, pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Syowi Arwo, selamat pagi Mansar Binsar Awin Kamam, pendengar setia Pro 1 RRI Biak, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami di 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari PLN UP3 Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat ya, bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat, bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau dibongkar rampung dan dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token. Tidak mau rumah Anda gelap? Ya, tenang, cara bayar gampang. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gelegar PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Mari download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. PLN melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang. PLN Indonesia.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya

0: 2.0. Yuriha 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Kat, kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab 2.0.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Mama, hari ini Tong makan apa?
2: Hari ini Tong makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
1: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
2: Pintar. Nah, sekarang coba kau hitung. Ikannya ada berapa?
1: 1, 2, 3, ada 3 potong.
2: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
1: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
2: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
3: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
2: Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
1: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
2: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Arwo, pendengar semua dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 6:51 waktu Indonesia Timur. Saya Mary masih temani Anda pagi ini. Saya sapa buat dorong yang saat ini lagi monitor melalui RRI Digital di Kabupaten Supiori ya. Tepatnya di Marisambo ya. Selamat pagi Arwo buat pendengar kami yang ada di Kabupaten Supiori yang saat ini lagi monitor Pro 1 RRI Biak melalui RRI Digital ya. Di sana ada keluarga Rumah Sep, Wambrau, dan juga keluarga Mandosir. Selamat pagi dan terima kasih sudah monitor Pro 1 RRI Biak pagi ini.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi, untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran 5,4 kg sabu jaringan Jakarta Surabaya Lombok yang disembunyikan dalam ban serep mobil. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang diberi nama ICOMEX akan dilaksanakan pada 17 September mendatang. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal yang ditemukan dari peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada minggu lalu. Mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
1: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizky Fisa, itu saksi tahu tidak? Tidak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
3: Ketika ada kuota tambahan, saya tanya, Mas Riki, sampean terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan kepada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi, terima uang. Ya, Pak, enggak. Nah, dia udah, saya tanya berkali-kali, kata saya tidak terima uang.
1: Meskipun Ridwan ini representasi saksi tidak ya, membenarkan karena, untuk ya. untuk ada pungutan.
3: Ya, tidak benar, enggak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Dalam rapat tersebut, skema kuota diformulasikan antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan proporsi 50-50.
4: Pada saat rapat itu tidak ada kan?
5: Iya, pada saat di Madinah itu tidak ada. Tidak ada ya. Tadi yang Bapak dengar dan kita dengar bersama, siapa yang mengajukan 50-50?
1: Gimana Pak, jawaban Bapak terhadap pertanyaan penuntut umum tersebut?
4: Ya, kalau dari hasil rapat itu, Pak Dirjen kan menyampaikan surat itu langsung dari Pak Menteri.
1: Ya, seperti itu.
5: Baik. Berarti dari Pak Menteri ya, permintaan 50-50.
2: Atas keterangan saksi, kuasa hukum Gus Alek mengatakan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Rizky Fisa Abadi merupakan pelaku utama pemberian pi kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara berkelanjutan dapat disalurkan kembali termasuk peralatan medis dan masker. Edi Suroso melaporkan.
6: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
7: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Huma Petang Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agustiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
6: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami. Ya. Contohnya seperti bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor. Dimana kalau desa meminta secara resmi, kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin, bagi relawan-relawan kami, bagi relawan dan bagi masker, ya, termasuk itu semuanya ya, makasih ya.
7: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin, serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Carson menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
8: Bapak rasakan dengan kunjungan gubernur ya, apa yang dirasakan?
9: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Agustiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak mengucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak, kabut asap itu.
7: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di Kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Robia.
10: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau. Kepala SD Negeri Paruruang Pulau Nusa Tabukan, Abdul Halil Mamuntu mengatakan, keterbatasan akses transportasi laut dan distribusi logistik menjadi salah satu kendala dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan. Ia berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pelaksanaan MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga anak-anak yang berada di pulau terluar.
11: Pulau terluar kami belum tersentuh oleh layanan pemenuhan gizi. Kami paham menyeberangi lautan itu sulit dan butuh biaya. Namun, belum meratanya program MBG di daerah kepulauan kami memicu kesenjangan gizi yang makin nyata bagi anak-anak pesisir. Besar harapan kami agar kendala distribusi MBG ke wilayah terluar segera teratasi.
10: Hal senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade. Menurutnya, peserta didik di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
12: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tatuareng. Kami berharap ada solusi yang tepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
10: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
13: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbarui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
14: Warga lereng Merapi terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Zainu kepada RRI.
15: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya di lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
14: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ke ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi, bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
13: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan, karena memang seperti itu kenyataannya. Merapi sedang erupsi, cukup intensif. Jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya monoton, ancaman bahaya juga masih sama.
14: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
16: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
17: Palang Merah Indonesia PMI Kendala selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di Desa Sidodadi dan Sidokumpul, Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
16: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas, karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
17: Di pihak lain, petugas Pusdalops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
18: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
17: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap terjaga, tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
19: Pergantian mendadak.

0: dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, kan berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya begitu. Siapapun itu.
1: Untuk APBN-nya, Pak.
0: APBN ya juga apa pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah, pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk ya, mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
2: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
3: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya, kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
1: Seperti apa mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM?
3: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah.
1: Atau kasihan. Dikurangi pajaknya.
3: Kalau bisa ya enggak usah dipajekin, misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
2: Pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
4: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
6: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA-nya. Terus yang teridentifikasi ini 2, itu dari hasil data itu dari 13, 2 diantaranya teridentifikasi kayak gitu.
7: Jadi yang 3, yang di kita, yang sudah teridentifikasi 2 tadi itu yang ada di Banjarmasin.
6: Tidak masuk yang di sini.
7: Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah terverifikasi bahwa korban adalah si A, si B.
5: Berdasar update sementara, sudah ada 2 korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
8: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jika pun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak sejarah. Kami tidak masalah ya, sudah takdirnya begini, mau bagaimana lagi.
5: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
4: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
9: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda menggagalkan 2 kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
10: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan. kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa tangka, satwa liar, satwa dilindungi.

0: Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
2: Walaupun tidak dilindungi, tapi akan membawa virus itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia, peraturannya, itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
1: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar dan kaya manfaatnya buat kita. Hutan kita adalah paru-paru kita. Bayangkan kalau paru-parunya rusak, bencana di mana-mana.
3: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.

Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar, dan waktu sudah menunjukkan pukul 7:34 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Arwo untuk Anda semua yang sudah berada di tempat tugas, dan Anda juga yang saat ini sudah mulai kembali dengan aktivitas rutinitas di pagi hari ini ya. Kendati kota Biak saat ini masih diselimuti oleh asap ya, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini ya, hari Rabu 16 September 2026. Selamat pagi Awin Kamam, Insos Kabor, Insar Binsar ya, naik dorang semua yang saat ini menjalani aktivitas dengan usaha-usahanya. Selamat pagi, selamat menjalani usaha Anda, sukses untuk Anda ya. Ya baik pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi dari Biak ya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id Biak. Program Skala Dorong Pendataan OAP berbasis SIO Papua di Biak Numfor. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis Sistem Informasi Orang Papua atau SIO Papua di Swissbel Cendrawasih Biak pada hari Senin 14 September 2026. Kegiatan ini berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan Distrik Biak Timur, Oridek, Yendidori, serta dihadiri oleh para kepala distrik dari berbagai wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Didukung program skala, sinergi, dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua. Dan diikuti 200 peserta dari 55 kampung, pendataan ini bertujuan membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Ya, dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang disampaikan oleh PLT Asisten 1 Biak Numfor Simon Rumpaisium, SHMAP, menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan pembangunan. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi Otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyeluruh langsung ke akar rumput. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusionaria dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP. Dan sistem ini diharapkan dapat menyajikan data dari tingkat kampung hingga kabupaten secara lebih akurat dan akuntabel, sehingga kebijakan dan alokasi pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyeri masyarakat di setiap wilayah. Nah, pendengar, program Skala mendapat mandat untuk mendampingi 12 provinsi di Indonesia, termasuk 6 provinsi di tanah Papua, dengan salah satu fokus utama memperkuat tata kelola pemerintahan dan juga layanan dasar. Ya, pendengar, itulah informasi program Skala Dorong Pendataan OAP berbasis SIO Papua di Biak Numfor yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lantas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta